0: suku Bantik, serta diiringi musik tambur.
1: Mbak Bantik, selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari, pemain Mbak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

Di antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

Perempat Manado Surabaya Kawanua, Pemerintah Kabupaten Blamongondo menggelar rapat koordinasi antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla sebagai langkah pencegahan menghadapi potensi kekeringan dan meminimalkan risiko kebakaran. Kegiatannya berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Blamongondo, Rabu 14 Oktober, dan rakunnya membahas kesiapsiagaan lintas sektor untuk mengantisipasi karhutla, mulai dari kesiapan sarana pemadaman, pemantauan titik panas atau hotspot, sampai peningkatan sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak membuka lahan dengan cara membakar. Sekretaris Daerah Kabupaten Blamongondo, Abdullah Mokoginta, yang memimpin rapat ini menekankan pentingnya koordinasi antar perangkat daerah dan para camat untuk memastikan upaya pencegahan serta penanganan kebakaran yang dapat dilakukan secara cepat dan terarah. Kegiatannya melibatkan sejumlah instansi terkait, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Satuan Polisi Pamung Praja, dan para camat sekabupaten Blamongondo. Melalui rakor ini, para camat diinstruksikan untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat dan pemerintah desa maupun kelurahan mengenai kewaspadaan dini terhadap karhutla.

Sahabat budaya, tarsius adalah primata terkecil di dunia. Hewan endemik Sulawesi bertubuh mungil ini tidak lebih dari genggaman tangan orang dewasa. Panjang tubuh tarsius kurang lebih 160 mm, sedangkan panjang ekornya 135 hingga 275 mm. Hewan ini juga memiliki kaki hampir dua kali lipat ukuran badannya dan bisa melompat hingga jarak 3 meter. Satwa nokturnal yang aktif pada malam hari dan saat siang ia menghabiskan waktu tidur di dahan pohon. Tarsius bisa memejamkan sebelah mata dan membiarkan mata satunya terbuka ketika tertidur. Sahabat budaya, pemerintah memasukkan tarsius dalam daftar hewan langka dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Di Sulawesi Utara, kita bisa temukan tarsius di Suaka Margasatwa Tandurusa, Air Tembaga, dan Cagar Alam Tangkoko, Batu Angus, Kota Bitung.

Intretan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

Perempat Manado Surabaya Kawanua, platform layanan transportasi daring Maxi mempertegas komitmennya untuk mendorong mutu pendidikan di Sulawesi Utara melalui gelaran Maxim Quiz English Brain Games di SMA Negeri 9 Manado, Rabu 14 Oktober. Ajang ini jadi ruang wadah untuk para pelajar SMA dan SMK sekota Manado untuk mengasah kemampuan berbahasa Inggris, berpikir kritis, sekaligus memupuk keberanian tampil di depan publik. Head of Subdivision Maxim Manado, Giovanni Menua, menyebut agenda ini sebagai bentuk kontribusi nyata perusahaan untuk memberi dampak positif balik pada masyarakat dan khususnya pengembangan potensi generasi muda ya. Bagi Maxim, para siswa bukan sekedar peserta didik melainkan calon pemimpin masa depan yang perlu terus didukung. Penguasaan bahasa Inggris dinilai menjadi salah satu kunci penting untuk buka peluang masa depan yang lebih luas. Karena demikian, Giovanni menekankan bahwa esensi dari kompetisi ini bukan melalui soal mencari siapa yang paling unggul ya. Dan dari akhir sambutan, dia menyelipkan pesan hangat agar seluruh peserta menikmati jalannya perlombaan tanpa beban.

Natasha juga ya, terus menemani dengan informasi dan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara. Sudah menemani lagu Belmongondo, Sangihe dan Minahasa dari pukul 7 tadi hingga saat ini ya. Tentunya terus masih berbagi informasi tentang budaya untuk New Normal Pagi Edisi hari ini sampai jam 10, dan sesaat lagi Turang mau kembali masuk di pas jam 9. Setelah itu Turang akan menemani Sahur Budaya dengan lagu-lagu enak daerah Nusantara. Tetap di sini di Prompat Suara Budaya Kawanua.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan Raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan Raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana, karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, kenas demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning. Berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Musik. Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka nanti pikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar. Waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Pendengar, ngibingnya.

Makasih sudah masih setir yang terang terus di Permat Manado dan masih di Nyirman Pagi terang menemani dengan informasi sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Sabude setuju kan kalau internet itu harus bisa bikin orang tenang, senang dan menang. Bikin orang tenang dengan koneksi stabil, upload download simetris dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Bisnet sekarang untuk Anda yang ada di Kota Manado. Bisnet Hop Internet 0DE sekarang hadir dengan bandwidth 100 Mbps per second dengan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan. Pakai Bisnet Home bisa bikin ngoni senang dengan bandwidth lebih besar 50% sampai 300 Mbps per second. Bukan cuma itu, kalau pakai Bisnet bisa berkesempatan menangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang tentunya diundi setiap bulan ya. Ini hebatnya totalitas internetan, pakai Bisnet bikin ngoni tenang, senang dan menang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Bisnet Home, kunjungi bisnethome.net.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: gagah sekali ini panti no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita kan, sadar mali ya.
1: Aduh, monitor ketua, tamang soba gacor.
0: Ngana li geng si mau mengaku, apalagi kita ini so ramah, sopan, dia murah senyum tuh sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator Jo, mar betul no pengane itu.
0: Mar makasih banyak dange.
2: Eh bukan ngana ungke, kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapatannya Ara dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh, mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah, mar tradisi dan budaya kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Hah, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sopuan enggak memikat cewek-cewek bule di sana?

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utu, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan koprah.

Oke, masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Torang setting lagu bagus yang sehadir dari Niji dengan Hapus Aku mengantar kita di menit yang ke-14 dari jam 11 siang. Dan tentunya selamat pagi menjelang siang untuk sahabat budaya yang saat ini mungkin baru menyatu hati dengan torang di sini di FM 88,6 MHz Perempat Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz, juga yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Yang ada di luar kota Manado dan sekitarnya, yang ada di luar daerah juga. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah stay bersama kami di sini ya. Tentunya beragam informasi akan hadir untuk sahabat budaya, salah satunya dari UMKM, ini kutip dari rri.co.id. Sahabat budaya, perkembangan teknologi digital terus mengubah kebiasaan masyarakat dalam berbelanja dan kini berbagai penawaran diskon melalui platform TikTok semakin menarik perhatian konsumen. Tidak hanya untuk pembelian produk secara online, sejumlah promosi juga menawarkan voucher ataupun kode pembayaran yang dapat digunakan langsung di tempat usaha, mulai dari kuliner, minuman, hingga berbagai layanan lainnya. Tentunya sahabat budaya, melalui sistem ini, konsumen cukup membeli voucher atau memanfaatkan promo yang tersedia di platform digital. Kemudian menunjukkan kode kepada pihak penjual untuk mendapatkan produk dengan harga lebih murah. Kemudian ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi generasi muda yang semakin terbiasa mencari informasi, rekomendasi dan potongan harga melalui media sosial. Namun yang pasti sahabat budaya, maraknya tren diskon digital ini juga memunculkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM lokal. Nah, di satu sisi, promosi melalui TikTok dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas. Nah, meningkatkan juga kunjungan konsumen serta memperluas pasar tanpa harus bergantung sepenuhnya pada promosi konvensional. Di sisi lain, persaingan harga yang semakin ketat berpotensi menjadi tantangan bagi UMKM yang belum memanfaatkan teknologi digital. Tentunya konsumen yang terbiasa mencari potongan harga mungkin lebih tertarik berbelanja di tempat yang menawarkan promo menarik. Kondisi ini sahabat budaya dapat mempengaruhi daya saing usaha lokal, terutama kalau misalnya para pelaku UMKM ini memiliki keterbatasan modal, kemampuan pemasaran digital, atau ruang untuk memberikan diskon. Nah, walaupun demikian, diskon digital memang tidak selalu menjadi ancaman bagi UMKM. Pelaku usaha lokal justru dapat memanfaatkan perkembangan tersebut sebagai strategi pemasaran baru. Namun, pemberian potongan harga tetap perlu memperhitungkan biaya operasional, margin keuntungan, serta ketentuan kerjasama dengan platform agar peningkatan jumlah pembeli benar-benar memberikan manfaat bagi usaha. Dan tentunya sahabat budaya, fenomena ini menunjukkan bahwa transformasi digital bukan lagi sekedar pilihan tetapi menjadi salah satu kebutuhan bagi pelaku usaha untuk tetap bersaing, dan dukungan literasi digital, kreativitas pemasaran dan inovasi produk menjadi faktor penting agar UMKM lokal termasuk di Melabo dan Aceh Barat mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen tentunya.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.

Oke, dan Sobat Budaya, saat ini sudah 28 menit melintas dari jam 11 siang. Torang masih di Nyur Melambai Siang untuk kesempatan kali ini edisi Kamis 15 Oktober 2026. Torang ke informasi selanjutnya masih seputar UMKM di mana produk usaha mikro, kecil, dan menengah Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat tampil dalam Trade Expo Indonesia 2026 di ASBSD Tangerang untuk memperkenalkan potensi produk lokal ke pasar yang lebih luas. Di mana Desa Bonda membawa produk-produk unggulan UMKM berupa abon ikan, sambal penja, dan amplang sebagai upaya membuka peluang pemasaran hingga ke tingkat internasional. Di mana tentunya Sobat Budaya dalam pameran perdagangan tersebut, Desa Bonda menghadirkan stand bertajuk Desa Sejahtera Astra Bonda dengan slogan Desa Bisa Ekspor, Desa Berdaya, Desa Mendunia. Kehadiran stand ini menjadi sarana promosi produk olahan UMKM binaan desa sekaligus memperkenalkan potensi usaha masyarakat kepada calon pembeli dari berbagai negara. Di mana produk-produk yang dipamerkan telah menggunakan kemasan modern serta dilengkapi barcode dan kode QR untuk mendukung identitas produk dan akses informasi. Pembenahan kemasan tersebut menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan daya saing produk lokal dalam menghadapi persaingan pasar. Kepala Desa Bonda Abdul Wahab menilai keikutsertaan dalam TI 2026 memberikan peluang besar bagi pelaku UMKM tentunya untuk memperluas jaringan pemasaran. Melalui pameran ini produk unggulan desa berkesempatan diperkenalkan secara langsung kepada calon pembeli dari berbagai negara. Keikutsertaan Desa Bonda dalam TI 2026 diharapkan dapat mendorong UMKM terus berinovasi dan meningkatkan nilai tambah produk lokal tentunya.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: dapat mendukung aktivitas olahraga sekaligus menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ia meminta Dinas Pemuda dan Olahraga mengkaji besaran tarif masuk dan penyewaan fasilitas dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta kebutuhan biaya pemeliharaan jangka panjang. Dan Yosefin juga menilai penetapan tarif arena sepeda publik Jakarta tidak boleh hanya berorientasi pada harga murah atau perbandingan dengan daerah penyangga. Menurutnya pemerintah daerah perlu menghitung kebutuhan operasional secara realistis agar fasilitas olahraga tetap terawat dan dapat digunakan masyarakat dalam jangka panjang. Seperti yang dikatakan Yosefin dalam rapat bersama pihak eksekutif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta pada Rabu kemarin, penetapan tarif tidak sewajarnya sekedar mengejar harga murah atau membandingkan dengan daerah penyangga, bukan berarti kita menganggap biaya hidup masyarakat tinggi, tetapi kita juga harus realistis. Ia juga mengingatkan pentingnya perencanaan anggaran pemeliharaan sejak awal pengoperasian fasilitas tanpa perhitungan biaya yang memadai arena olahraga beresiko mengalami penurunan kualitas karena pemerintah tidak memiliki alokasi anggaran yang cukup untuk perawatan berkala. Seperti yang dikatakan Yosefin bahwa jangan sampai membuat harga terlalu rendah lalu kemudian hari bingung dari mana alokasi biaya untuk memelihara ruang olahraga tersebut. Ia menilai Jakarta perlu memiliki standar pengelolaan ruang publik yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik ibu kota negara. Di sisi lain, Sahabat Budaya, Yosefin melihat arena sepeda publik berpotensi menarik minat warga dan komunitas pesepeda untuk beraktivitas bersama. Kehadiran pengunjung juga berpeluang membuka kesempatan ekonomi bagi pedagang dan pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lokasi. Di mana selain mendukung perekonomian lokal, arena sepeda dapat menyediakan ruang olahraga yang lebih aman bagi anak-anak. Fasilitas ini memungkinkan anak-anak berlatih dan bersepeda tanpa harus menghadapi resiko lalu lintas di jalan raya selama sarana dan pengelolaannya memenuhi standar keselamatan. Ditegaskan juga manfaat arena sepeda publik akan bergantung pada keseimbangan antara keterjangkauan tarif, kualitas fasilitas, dan juga keberlanjutan anggaran pemeliharaan. Dan seperti yang dikatakan bahwa dengan skema tarif yang rasional dan fasilitas yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, warga Jakarta dari berbagai kalangan dapat memanfaatkan arena tersebut secara optimal tentunya untuk berolahraga.
1: Sayang, tenang aja. Aku sudah selesai.

sudah hadir dari penampilan Ruth Sahanaya, Andaikan Kau Datang, menyinambungkan topik kebersamaan tentunya di siang hari ini untuk Sahabat Budaya. Dan yang pasti yang sementara bersiap-siap untuk memakan siang ya, di sela-sela tugas yang pasti harus menyempatkan diri ya, biar tidak mengganggu aktivitas yang akan kita jalankan atau akan kita lanjutkan ya. Oke, dan Sahabat Budaya, menginformasikan saja, jangan lupa sebentar di jam 12 terang ada program request spesial lagu Pop Manado di Toranting-Torang sampai di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah atau di jam 1 siang. Seperti biasa di hari Kamis juga di jam 1 siang, Torang akan ya hadirkan tentunya Magota Bacarita untuk Sahabat Budaya sampai di jam 2 siang. So, RRI mana yang akan hadir untuk Sahabat Budaya siang hari ini? Makanya jangan kemana-mana. Tetap channel Sahabat Budaya di 88,6 MHz perempat suara budaya Kawanua AM 1188 kHz maupun yang mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Satu jam ke depan, Torrenting Torang akan hadir sesaat lagi.

0: fantas.
1: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

0: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada yupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sanghi dari zaman dahulu.
1: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri, bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
0: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, no? Artinya rasa hormat kepada orang lain, apalagi itu dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Kita dalam tetengkang, mau apa nggak datu, medarahunggeo.
1: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan, yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
0: Orang Sangihe kadang membaku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mek Sasego, Mek Kakui, Ara, Akang Ari, Kembo. Kalau tidak tahu ya sudah. Biasanya pakai istilah umum, kakak. Mek Darahungge, Mek Tatengga. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama, atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Tete tuari.

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hunggeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pihak hunggeo, pihak tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa apa saya bilang, poso. Poso muka keren yang kuna, kumbahang keren deh, nah itulah. Itu teling. Nah, sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menanireda Tundung Tampungarawo, Niklas Mehare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoa pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kirinung uio, masili, tenggang rasa no. Unggel, tengkang, sili, tenggang rasa semua. Melekat sekali, jadi manintala makok pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun, di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangiha dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.
3: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Oke, masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawainua. Saat ini informasi waktu 19 menit dari jam 12 siang. Selamat makan siang Jo, for ngoni-ngoni yang saat ini sementara menikmati makan siang. Dan ada juga beberapa yang mungkin lebih memilih makan di luar ya. Dan ada juga yang saat ini sudah selesai makan siang, lagi rehat sesaat dulu sebelum melanjutkan aktivitasnya sambil baba dengar perempat. Ini mau sapa-sapa dulu, apa kabar yang ada di pusat-pusat perbelanjaan ya, di swalayan, di pasar, ataupun yang sementara berkendara ya, di rumah-rumah makan ya, di warung kopi, dimanapun berada yang sementara menyatu hati dan toran di sini. Juga semua yang mendengarkan perempat ya, baik yang berada di instansi pemerintah ataupun instansi swasta. Jadi sapa semuanya yang sementara menyatu hati dan toran. Kalau ada kesempatan bisa gabung untuk request lagu pop Manado, apalagi untuk sahabat budaya yang senang dengan lagu-lagu Manado tentunya ya. Oke, nanti Hani akan buka di layanan SMS WhatsApp, namun seperti biasa setiap hari Kamis kita cuma 1 jam ya, sampai di jam 1 siang, karena nanti pastinya ada program Magota Bacarita, program spesial untuk sahabat budaya. Nanti boleh baku ikut di sini di jam 1 sampai dengan di jam 2 siang tentunya.

0: Etole, Masrega Arut Orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.
1: Sahabat budaya, kelapertat merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelapertat berasal dari dua kata, kelaper dan tart yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelapertat diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelapertart memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelapertart.

Oke, dan sahabat Bria 30 menit melintas dari jam 12 siang. Ini enggak mau berlama-lama, turun langsung Jo ke Perikas Perikas yang sudah gabung di sini. Ini mau ke ibu Anda yang ada di seputaran Suaan ya. Di siang hari ini katanya mau request lagu dari Dante Nababan dengan Home Pimpa. Mau kirim buat teman-teman yang ada di grup teman rasa saudara semuanya. Yang ibu Anda enggak bisa cuma satu persatu, tapi semuanya dapat salam dari ibu Anda ya. Kemudian untuk grup Tochida, Teron Cinta Damai semuanya, yang tergabung di dalamnya juga dapat salam dari ibu Anda. Dan buat David yang ada di seputaran Bitung bersama keluarga, semoga ada sehat-sehat juga ya. Oke, buat Henny katanya selamat bertugas, semoga sukses sampai selesai penyiaran. Terima kasih untuk ibu Anda yang ada di seputaran Suaan yang sudah bergabung. Next ada Trampe Ibu Sarah yang ada di seputaran Banjar, yang katanya di siang hari ini minta lagu Curiga dari Tian Storm ya, SC Mafia. Katanya mau kirim buat orang-orang rumah, ada orang P Ibu Nancy, ada Pak Noldi ya, dan juga buat semua-semuanya. Buat Henny makasih dan selamat siang, jangan lupa makan siang. Oke, terima kasih untuk Trampe Ibu Sarah yang ada di seputaran Banjar. Ini nak mau berlama-lama, terang langsung aja kedua lagu karena nanti di jam 1 siang seperti biasa ada program Magota Bacarita bersama RRI Tahuna. Talaut ya. Jadi yang ingin bergabung silakan nanti bisa bergabung bersama saya di sini ya.

0: Dari tadi udah kasih bangun, nggak ada tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.
2: Etole, Masrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Oke, dan sahabat Bria sudah 39 menit melintas dari jam 12 siang. Kita lanjut lagi tentunya di Toranding Torang untuk kesempatan siang hari ini. Ini langsung ke WhatsApp, SMS yang sudah gabung di siang hari ini ya. Selamat siang untuk Julita Rompas yang ada di Kiniar Tondeno. Selamat siang Kak Heni sayang, Julita mau request lagu Trio Pantera, Pigi Joning Dia ya. Buat Kak Heni, makasih mat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah, amin. Tapi ini sirip, pilihkan di sini dari Febiola aja ya, karena cewek yang request biasanya lebih ngena kalau cewek yang nyanyi juga ya. Mau kan Julita? Salam budaya, Julita mau kirim salam buat 3 orang spesial. Ada Bung Sami Senduk di Rerer, ada Yen Wen di Papua, Ibu Nunu di Nusantara Pol 2. Dan buat Kak Heni, makasih, selamat siang Toranding Torang. Selamat siang Toranding Torang. Kenapa nih Marji ketawa-ketawa ya? Semua buat Marji juga yang sudah gabung ya, selamat bergabung. Bung Sami Senduk juga apa kabar? Ada Opa Minta, ada Terampe Ibu Nova ya. Ada Mem Femi yang ada di Jailolo juga. Apa kabar Terampe Teman Setia ya yang ada di Luwuk ya. Ada Bung Paul yang ada di Malalayang juga sementara beraktivitas mungkin di siang hari ini. Sama-sama yang sementara menyatu hati dengan orang tentu ya. Jangan. Ada Ika di Pal 2 katanya minta lagu dari Coco Lens dan Goraka Squad dengan Cukup Jo Sayang. Kirim katanya buat teman-teman kompleks yang sementara baba dengar Pro 4. Dan buat yang lagi bertugas makasih sama putar tuh lagu ya. Oke. Ini nak ngobrol lama-lama, waktunya mepet karena nanti di jam 1 ada Magota Bacerita untuk sahabat budaya. Torang nanti akan sama-sama bersama RRI Talau tentunya. Jangan kemana-mana.

0: makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari Sang Pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Oke, dan sahabat Bulia, saat ini sudah 53 menit melintas dari jam 12 siang. Dua lagu akan mengakhiri Trompet Kebersamaan tentunya ya. Ada yang di siang hari ini minta lagu Disco Galau ya dari Coco Lens. Aduh, siang-siang lagi kong dengar lagu galau, Kang. Mudah-mudahan cuma lagu, Kang. Ada Eva yang ada di Maumbi, katanya cuma mau dengar sendiri. Jadi yang lain jangan pada dengar ya. Cuma Eva punya ini. Semua orang. Oke, next ada siapa lagi yang minta Cintamu Cinta Apa dari Koni Maria Mamahir. Paling kayak lagu-lagu so galau semua ini, Kang. Ada Indra ya yang ada di Riau ya. Wow, jauh sekali. Tapi mungkin orang Manado kali ya. Cintamu Cinta Apa dari Koni Mamahir katanya. Special Joss buat pendengar, semua pendengar Perompat dimanapun berada. Yang sementara beraktivitas, selamat beraktivitas. Yang sementara makan siang, katanya selamat makan siang. Host yang lagi tugas, terima kasih. Terima kasih juga. Dan kembali ini informasikan ya, nanti tepat di jam 1 siang terakan bergabung dengan RRI Tahuna ya, untuk Magota Bacarita di Kamis 15 Oktober 2026. Jangan kemana-mana.

0: Intretan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang. Ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home. Internet Wi-Fi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Manado, RR Gorontalo, dan RR Talaut dimanapun Anda berada. Ini senang sekali saya Arsi kembali bisa menjumpai Anda dalam program Magota Bacerita. Ini sudah cukup lama bahwa Arsi tidak bergabung di Magota Bacerita ini. Jadi senang sekali. Nah, pendengar juga pemirsa, siang hari ini di Magota Bacerita torang coba bacerita tentang ICCN dan kerja nyata dari perbatasan untuk Indonesia Maju. Kalau dengar dari judul, mungkin banyak yang belum tahu ICCN itu apa sih? Wow, Arsi juga masih bingung-bingung. Nah, sebentar ya. Jadi pada siang hari ini, Magota Bacerita bersama dengan narasumber kita, saya langsung menyapa, ini tidak asing lagi di Sangihe, bahkan juga sudah melanglang buana di Sulawesi Utara, ada Bung Stanley Pontolowokang. Selamat siang, Bung
1: selamat
0: Stanley.
1: Siang, selamat datang. Datang
0: kembali. Baik, bisa didengar ini suaranya Bung Stanley kah?
1: Oke.
0: Okay, baik. Apa kabar dulu siang ini?
1: Sehat dan sedikit berkabut ya.
0: Menyesuaikan ya. Baik, bersama dengan kita juga ini sebelum Toren 2 lanjut bercerita di Magota Bercerita, mau menyapa dulu yang ada di layar ini bersama dengan kita semua. Oh, Arsi mungkin ke RRI. Oh, ada yang dada-dada. RRI Gorontalo, selamat siang. Halo, selamat siang. Aduh, belum dapat dengar ini. Gangguannya di mana nih? Di ORC atau di sana?
2: Selamat siang, Arsi. Oh,
1: selamat siang, Kak.
0: Dengan siapa yang cantik ini?
2: Saya Indah, temannya yang badada-dada tadi.
0: Oh, temannya badada tadi. Mana tuh badada-dada tadi, Kang?
2: Siapa sambunyi dia? Itu. Siapa sambunyi.
0: Indah, apa kabar, Dah, siang ini?
2: Iya, syukur alhamdulillah, sehat.
0: Ya, oke. Okay. Iya. Yang di samping Indah juga pasti lebih sehat.
2: Oh, deh. Pasti dia lebih sehat kalau ketemu dengan teman-teman tahuna.
0: Oke, okay, bersama selain Indah ada juga dari RRI Manado. Saya menyapa dulu yang dari Manado. Selamat siang dengan siapa?
3: Selamat siang juga dengan Heni RRI Manado.
0: Ah, yang cantik jelita juga ada Kakak Heni ini. Apa kabar di siang ini?
3: Baik sekali. Tahuna apa kabar?
0: Tahuna sehat juga. Pro 4. Oh, ada Pak Ricardo di sana ya.
3: Iya.
0: Oke deh. Selanjutnya dari RRI mana nih? Tahuna Gorontalo Talaut. Talaut, selamat siang.
4: Iya, selamat siang.
0: Dengan siapa di Talaut ini?
4: Dengan Wola Juli.
0: Oh, Wola Juli. Apa kabar, Jul?
4: Mapia-pia.
0: Baik, terima kasih teman-teman, senang sekali ini bisa bersama di Magota Bacerita. Dan sebelum torang lanjut dengan bacerita baku tanya, nah, Wow Arsi mau ke torang penera sumber dulu ini. ICCN dan kerja nyata dari perbatasan untuk Indonesia Maju. Bung Stanley, apa sih ICCN ini?
1: Jadi apa ya, panjangan ICCN itu Indonesia Creative City Network. Jadi
0: Indonesia
1: Creative City Network. Jadi jejaring kota kreatif di Indonesia.
0: Hmm.
1: Sebenarnya di dunia itu ada jejaring kota-kota kreatif sebenarnya. Jadi sebenarnya ini salah satu turunan juga dari jejaring kota kreatif yang ada di dunia. Hmm. Nah, organisasi yang kota kreatif di Indonesia itu kita sebut sebagai ICCN. Jadi dia jejaring antar kota kreatif. Nah, salah satunya yang baru tahun lalu akhirnya Sangihe.
0: Tahun lalu ya?
1: Iya, tahun lalu. Untuk pertama kalinya, Sangihe gabung di ICCN, waktu itu di ICCV, Indonesia Creative City Fest, ICCV Fest Malang, di Malang Raya, di Kota Batu, Malang ada berapa.
0: Itu gabung ke situ karena apa sih, Stan? Maksudnya?
1: Dijaring. Jadi,
0: link-link gitu ya?
1: Iya, betul. Jadi waktu itu, kita kan ada Korwil, ada Korda. Korda, Koordinator Daerah Provinsi Sulawesi Utara itu waktu itu dipegang oleh kakak, Uncle Yunan Helmi Balamba. Waktu itu kita memang sudah selama ini dalam kegiatan-kegiatan di ekosistem ekonomi kreatif selalu berkolaborasi, dan waktu itu mau enggak gabung di ICCN. ICCN itu apa?
0: Jadi ajak-ajak gitu.
1: Ya, jadi saling ajak waktu itu. Ya, akhirnya tahun lalu pergi ke Malang dan ketemu jejaring kota kreatif se-Indonesia.
0: Oh, dari situ.
1: Itu untuk pertama kali saya gabung di situ.
0: Nah, selama tahun lalu lah, hampir satu tahun, apa sih perannya untuk Sangih yang sudah dilakukan ICCN?
1: Ya, mungkin yang lagi viral saat ini, yang kemarin akhirnya jejaring. Kita kan ada ketua sekarang kita oleh Kang Vicky ya, Vicky Satari yang sekarang lagi di RUT TVRI. Itu ketua umum kita, dan ada penasehat. Nah, salah satu penasehat itu adalah utusan khusus presiden kan, Pak Kang Raffi Ahmad.
0: Oh, Raffi.
1: Raffi gitu. Jadi
0: sok dekat aja.
1: Harus dekat. Karena kan utusan khusus presiden, jadi harus dekat. Ya. Jadi dengan jejaring itu, terus tahun lalu kita istilahnya pitching lah ya, mengajukan kita punya anak-anak banyak ini ya, banyak sumber daya lokal di sisi olahraga yang perlu didukung nih, gitu.
0: Jadi ada komunikasi yang
1: terbangun. Ya, ada komunikasi, dan akhirnya terrealisasi kemarin ya, diserahkan langsung lewat, mungkin ada dari BUMN juga terlibat di situ. Dan akhirnya diserahkan langsung ke Aprilio kan kemarin.
0: Ya, jadi memang pendengar juga, teman-teman yang ada di RRI Gorontalo, RRI Manado, di RRI Talaut, sebagai informasi bagi kita semua bahwa beberapa hari yang lalu ya, dari utusan khusus presiden siapa kita panggilnya, siapa?
1: Kang Raffi.
0: Kang Raffi. Raffi Ahmad memang menyerahkan bantuan, semacam bantuan bisa begitu ya,
1: Dimana? Ya.
0: Untuk salah satu klub
1: klub olahraga.
0: Klub olahraga bola voli yang apa namanya, Sen?
1: Manganang Volleyball.
0: Manganang Volleyball itu diserahkan bantuan. Ini karena jejaring di
1: Jadi kita presentasikan tentang Kak Aprilio dan Kak Amasya ya, kerja-kerja mereka di daerah dan harus perlu didukung. Itu sih kemarin, karena orang kan sangat mengenal sekali Aprilio.
0: Tapi itu hanya salah satu bagian mungkin ya, Sen?
1: Betul.
0: Atau mereka khusus di bidang apa begitu?
1: Jadi kita kan ada subsektor ICRAF ya. Ada berapa... 17 subsektor ICRAF, ekonomi kreatif. Dan ini kan ada dari itu ya, dari Manado. Kita punya jejaring juga di Manado.
0: Oh, di Manado ada.
1: Kalau ada itu, mungkin tinggal di Talaut, nanti kita akan mampir. akan berkunjung ke Talaut. Jadi kita punya jejaring di kota-kota itu. Nah, dari 17 subsektor ini, yang agak menarik memang Sangihe, karena waktu dipresentasikan gitu ya. Biasanya kan ekonomi kreatif itu event, mungkin video, foto, gitu-gitu. Kuliner masuk situ, tapi kemudian Sangye muncul dengan olahraga. Gitu ya. Karena memang waktu disampaikan ke tingkatan pusat nasional, aktivasi ekonomi kreatif kita itu salah satu yang paling besar terlihat olahraga. Contoh kalau ada bikin
0: kegiatan voli,
1: kegiatan bola, di situ ada ibu-ibu yang jualan, gitu. Itu kan ekonomi kreatif juga begitu. Kita tidak bisa memaksakan mungkin. Kalau di kota besar
0: harus ada momen tersendiri.
1: Mungkin aktivasinya event musik yang skala besar gitu. Mungkin di Sangye ya ada anak-anak main bola voli di pantai gitu. Itu jadi aktivasi. Karena kita kan daerah kepulauan yang mungkin banyak keterbatasan. Jadi kita melihat potensi yang ada tanpa terlalu banyak mengeluh begitu, seperti itu sih.
0: Oke, jadi seperti itu yang sudah dilakukan.
1: Ya, jadi
0: tetapi tidak menutup kemungkinan untuk hal
1: yang lain. Jadi itu jadi pintu masuk juga, tapi selama ini yang dilihat aktivasi lewat olahraga itu, dia mengaktivasi yang lain. Contoh kalau ada event seperti kemarin yang taekwondo itu kan. Kan akhirnya di situ ada orang yang motret. Ada orang yang atur lighting, ada orang yang mungkin bikin video. Jadi dia aktivasi olahraga, ternyata dia mengaktivasi
0: bidang-bidang
1: yang lain, sektor yang lain, dan itu potensi kita yang ada di daerah perbatasan kan. Anak-anak itu, kan sedang olahraga,
0: coba kita manfaatkan.
1: Iya, betul
0: kita
1: sekali.
0: Bisa ikut seperti yang Manado mungkin, bisa ada event-event yang akbar.
1: Iya, gitu. Potensi kita ternyata ada di situ.
0: Oke, itu yang malam ini dilakukan.
1: Ya, dan itu coba dinarasikan ke apalagi Pak Presiden kita ya, lewat
0: cita-citanya
1: di tempat itu kan. Dia menekankan salah satu olahraga, terus pengembangan SDM. Oh, itu cocok sekali tadi. Cocok sekali, sehingga ya gayung bersambut lah, apa yang kita sudah lakukan selama ini, ternyata juga pemerintah ternyata mau cari tahu apa sih daerah yang itu selama ini yang mungkin tidak terkoneksi, sehingga ACCN itu sebagai agregator ya. Kita sebagai agregator coba menarsikan itu dan menceritakan itu ke pihak yang lebih lebih luas dan punya kompeten untuk itu.
0: Oke, ini luar biasa. Baru satu tahun tapi sudah
1: Luar biasa. Semoga kan.
0: Jangan lupa WA saya. Teman-teman yang ada di Manado, Gorontalo juga Talaut, ini ada narasumber kita Bung Stanley Pontolowokang dengan ICCN-nya ya. Jadi ada jejaring yang dibangun berhubungan dengan pusat dengan utusan khusus presiden, membuka ruang untuk bantuan-bantuan, kemudian juga apa ya, turut mendorong sektor-sektor, bisa di UMKM, bisa olahraga dan lain-lain secara khusus yang ada di daerah. Nah, mungkin ada yang menjadi pertanyaan dari teman-teman yang ada di Gorontalo, Manado ataupun di Talaut. Ini ORC berikan kesempatan yang seluas-luasnya ini. Mungkin dari mana dulu nih saya? Adakah yang ingin bertanya?
2: Gorontalo bisa enggak ya?
0: Gorontalo. Oh, oke. Kan.
2: Oke. Salam kenal buat narasumber Maguta Bercerita yang ada di Tahuna.
1: Oke, Indra.
2: Iya. Saya tertarik juga dengan tadi yang disampaikan oleh narasumber, itu kan ada penekanannya di program apa namanya, Asta Cita ya. Bagaimana dengan apa namanya, dari desa dan dari bawah, dari yang paling lini bawahnya itu dilihat dari sektor ekonominya. Nah, bagaimana prinsip dari ICCN ini bisa diterapkan melalui pengembangan ekonomi kreatif di wilayah perbatasan begitu.
1: Oke.
2: Iya. Terus ada lagi nih, bisa ya tambah
1: boleh,
2: satu.
1: Boleh Kak Indah, silakan Kak.
2: Jejaring yang sudah didapatkan itu di mana saja? Gorontalo ada tidak ya?
1: Ada, di Gorontalo ada, kita punya ratusan jejaring di kota.
2: Oke.
1: Dan Gorontalo, aduh lupa siapa kak, siapa itu lupa lagi.
2: Di mana itu? Kalau, gitu, kalau di Gorontalo di mana itu titiknya atau wilayahnya?
1: Nanti kita kabari. Mungkin jadi sebenarnya prinsipnya itu dia kayak kita kan di Sangya sekarang itu, kita belum punya yang kantor resmi begitu karena kita sifatnya jejaring. Jadi mungkin saya ada organisasi lain tapi terhubung dengan ICCN karena sifatnya agregator. Sifatnya itu seperti jadi jembatan lah, jadi bridging, kita menyuarakan, kita tahu kemana kita harus ngomong begitu ya, seperti itu. Dan maksudnya seperti, karena di jejaring, di kalau kita kumpul se-Indonesia itu masing-masing punya organisasinya, tapi kemudian disatukan oleh ICCN.
2: ICCN ya.
1: Jadi ICCN itu sifatnya dia sebagai agregator, menjembatani antara komunitas, ekonomi dan pemerintah, apalagi dengan pemerintah, komunitas kan kadang-kadang susah untuk membangun komunikasi dengan pemerintah. Nah, kita sebenarnya fungsi dari ICCN adalah itu, menyuarakan ke pemerintah, di mana komunitas kadang-kadang aksesnya susah ke pemerintah.
0: Ya, ada prosedur yang harus.
1: Ya, biasa kan begitu ada
2: SOP-nya. Kalau untuk pengembangan ekonomi kreatif di lini yang paling bawah di desa, jadi itu
1: lini yang paling bawah itu seperti tadi sih kak, kita melihat sebenarnya kita nggak boleh harus mapping dulu dan riset sebenarnya. Itu yang kemarin presentasikan ke ICCN secara tingkatan nasional. Contoh kita melihat potensi lokal yang ada, seperti kita ini yang pertama kali kak, ICCN itu olahraga itu jarang sekali, bahkan mungkin ini yang pertama. Karena tadi lagi kita mempresentasikan aktivasi ekonomi kreatif kita itu dari olahraga.
2: Betul.
1: Mungkin di Gorontalo kan saya lihat juga banyak event ya.
2: Oh iya.
1: Lalu banyak event. Ya, Adina Misa pernah datang di sana, ada beberapa penyanyi yang hebat datang ke Gorontalo begitu-gitu. Dan sebenarnya Gorontalo salah satu kuliner ya mungkin yang sangat kekuatan. Karena ekonomi kreatif itu kan sebenarnya dia sebagai cara menyelesaikan masalah. Cara menyelesaikan masalah itu adalah dengan menambah nilai kan, menambah value dari contoh. Siapa yang tidak kenal ya, Gorontalo?
0: Ya, ya.
1: Ya.
0: Bisa ya, Bung Rangga sih ya.
1: Oleh-oleh jangan lupa. Di Tahuna mungkin ada Pia ya.
0: Ya.
1: Secara branding
0: Pia Gorontalo
1: itu sudah punya namanya sendiri ya. Jadi itu karena memang teman-teman di Gorontalo ternyata sudah ekosistemnya sudah sangat baik dan menambahkan nilai di Pia itu sampai mendunia. Dan Gorontalo sangat ya luar biasa lah. Itu sih kak, tinggal mungkin nanti undang lah teman-teman ICCN Gorontalo di RRI.
2: Iya. Oke.
0: Dan potensi yang ada di situ ya.
1: Iya. Jadi dengan kita sudah sepakat bahkan karena ekosistem kreatif yang kita usung itu dia harus sustainable, harus berkelanjutan.
2: Berkelanjutan.
1: Ya, jadi kita
0: udah hanya stop di situ.
1: Betul. Jadi ya
0: dan selesai juga.
1: ICN mungkin salah satu tujuan utamanya komunitas itu jadi mandiri sih, Kak.
2: Iya, jadi ada kayak stimulan begitu ya.
1: Betul. Dan kita harus memetakan sebenarnya apa yang paling prioritas yang dibutuhkan oleh komunitas sehingga dia bisa mandiri sendiri gitu. Dia bisa kalau tidak terus-menerus oleh distimulasi oleh pemerintah kan, karena ada banyak komunitas kan.
2: Benar. Iya. Oke deh. Iya. Ya. Makasih banyak penjelasannya, saya sudah sangat paham dan ini luar biasa.
0: Pengguna sukses
2: Gorontalo Anda. Ya, siapa lu? Iya. Itu makanya tadi mau ditanya.
1: Nanti kita sekalian nomor WA-nya.
2: Oh iya. Oke. Okay. Ya, thank you. Iya, makasih banyak.
1: Di Gorontalo kemarin kita Sulawesi kan biasa orang-orang Sulawesi sama-sama itu ini dari mana?
2: Iya, betul.
1: Palu. Ini dari mana Sangihe? Sangihe gitu jauh sekali.
0: Iya.
1: Baik. Itu sih, Kak Indah. Terima kasih, Kak Indah.
0: Terima kasih. Mungkin teman-teman dari Manado dan Talaut ingin berbagi sharing kah, atau ada pertanyaan mungkin buat narasumber, silakan.
3: Iya, dari RRI Manado. Bisa? Oke. Iya, selamat siang untuk Wau Arsi dan juga untuk narasumber Pak Stanley ya. Ya, di sini saya cuma mau menanyakan apa misalnya langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa potensi sumber daya alam dan budaya di wilayah perbatasan ini tidak hanya dieksploitasi tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat. Terima kasih.
1: Berat pertanyaan ini. Dengan situasi hari ini di Tahuna. Oke, Kak Yen, terima kasih. Jadi kembali lagi ke tadi ya, kita kemarin waktu kita ada festival literasi, kita berbicara juga tentang ini. Contoh yang lagi hype sekarang kan di Manado, Kak, rumah kopi banyak sekali, Kak. Dan profesi seperti barista itu banyak sekali. Dan mungkin konteks seperti itu agak berbeda juga kita di pulau. Kita punya rumah kopi di sini dan barista. Tapi kalau di kampung saya Lenganeng, itu anak-anak muda lebih aktivasinya itu lebih ke ini, membuat parang, Kak, beda Lenganing. Kampung saya Lenganing, dia mau jadi pandai besi. Karena memang dari sisi adat dan budaya, intinya sampai adat budaya itu lebih ada dampak ekonominya seperti itu dan lebih berkelanjutan. Dan kalau disampaikan tadi masalah eksploitasi dan sumber daya alam, mungkin di Sangihe sekarang itu kalau jujur saya bilang untuk menambahkan nilai dan bikin produk turunan itu masih kurang, Kak. Kita contoh ya, tuna sirip kuning itu kita lebih banyak itu mengirim tuna yang utuh. Kita belum ada puji Tuhan ada 2 kampung nelayan yang diusung oleh Pak Presiden kan, sehingga kita nanti akan ada pabrik es sama ada mini plant untuk pengolahan ikan. Nah, itu kita berharap dari situ nanti ada produk turunan, sehingga dulu kita sudah pernah kirim beberapa contoh ikan tuna yang kita sudah fillet loin ya, orang bilang loin, yang kita sudah fillet, jadi dia lebih kecil untuk dikirim ke Jepang, ke luar negeri, sehingga dia menambahkan nilai situ. Dan di Sangihe itu kita masih sangat kurang potensi perikanan kita dan produk turunan perikanan. Contoh di Tahuna kita belum punya ada pabrik ikan yang proper sih, Kak, ini. Itu sih, jadi sebenarnya kita lagi kesana.
0: Jadi bukan hanya mengirimkan, maksudnya seperti kayak ini tadi.
1: Iya, jadi
0: tapi ikut memberikan dampak buat.
1: Betul. Dan sampai saat ini kayak ini ikan tuna sirip kuning di Sangihe itu sebagian besar ditangkap dengan teknik handline. Artinya satu-satu, one by one tuna istilahnya. Jadi dia tidak pakai jaring yang seperti di film-film itu jaring besar gitu. Dan itu sangat di sisi konservasi sangat baik karena tangkapan sampingannya, bycatch-nya sedikit. Dan tidak ada maksudnya, karena yang ditangkap kan tuna yang ukurannya yang ditentukan oleh pihak yang berkompeten harus di atas 40 kilo seperti itu. Itu sebenarnya yang terjadi, cuma memang kembali lagi ke tadi sih, untuk bikin produk turunannya itu yang masih sangat sedikit. Dan ekonomi kreatif diharapkan menyentuh sisi itu. Bagaimana menambahkan nilai ke produk dengan ada sentuhan-sentuhan kreativitas. Itu sih, Kak. Kalau memang misalnya mungkin cerita di sana sini tentang ya kita bersama kan, mungkin pertanyaannya akan ke situ. Tapi dan yang menariknya kalau bicara tadi konteks adat dan budaya, kalau nggak saya, Kak, ini tadi tanya itu ya. konteks adat dan budaya orang Sangihe hari ini itu dia bukan seperti yang terlihat, mungkin ingin dia harus tarian-tariannya harus megah dan sebagainya. Konteks adat dan budaya itu ada pada cara bertahan hidup orang Sangihe sebenarnya. Yang sebenarnya tidak terlihat, umpama orang melihat bahwa oh ini adat dan budaya Sangihe harus terlihat jika seorang memakai baju adat contohnya. Nah, dia tidak seperti itu sebenarnya. Nelayan pun dia tahu mendayung dan dia tahu arus dan dia tahu arah angin. Itu sebenarnya sudah disebut sebagai masyarakat adat tanpa dia perlu pakai baju adat di atas perahu seperti itu. Jadi dia sudah melebur menjadi cara hidup yang selama ini mungkin kita memaksakan orang-orang di kampung itu adat dan budaya. Bapak Akang mesti pakai baju adat gitu dong. Itu anak-anak muda kan senang yang seperti begitu, visual harus terlihat, harus diposting, tapi padahal kenyataannya orang-orang Sangihe sebenarnya sudah hidup sangat sesuai adat dan budayanya. Dan dia lebih fokus di bertahan hidup. Karena bertahan hidup di daerah perbatasan susah, apalagi di pulau-pulau kecil. Makanya kenapa kemudian olahraga tadi, ini kita ke situ karena saya sendiri fotografer kan interesnya dan pekerja visual dan video juga, film. Saya sering ke kampung-kampung begitu ya untuk mengajar itu. Bukannya apa ya, tapi itu sangat jauh dengan kehidupan masyarakat-masyarakat kampung yang ada di bawah. Masyarakat-masyarakat yang ada di kampung itu, dia senang olahraga karena apa? Modalnya sedikit. Dia hanya perlu makan banyak, dan dia punya fisik yang kuat. Nah itu anak-anak di pulau itu, makanya kita harus support di sisi olahraga dan kita harus mampu kasih modal biar sedikit untuk itu. Semoga mereka bisa ke depan bisa jadi atlet nasional atau internasional. Karena kalau saya ngajar fotografi, dia harus beli kamera, beli lensa. Kayaknya betul. Jauh sekali, tidak mendarat ke masyarakat-masyarakat yang kalau Kak Heni bilang tadi yang paling bawah kan seperti itu. Itu sih Kak, kenapa kemudian olahraga? Karena memang concernnya dari situ, kasihan anak-anak di pulau yang kita paksakan harus jadi seperti orang kota. Yang padahalnya dia cita-cita sederhana. Kita suka mau jadi atlet voli internasional, internasional Sony Aprilio Manganang. Gitu. Nah itu sebenarnya yang awalnya kami bergerak ke situ karena itu. Mimpi mereka ternyata bukan menjadi fotografer, jadi barista begitu. Terampai mimpi cuma menjadi atlet begitu dan sama dengan Aprilio begitu. Oke, terang akan bantu wujudkan itu, seperti itu.
3: Oke. Terima kasih Bang Stanley untuk penjelasannya. Kita kembalikan ke WOW RC.
1: Terima kasih Kak.
0: Dari Talaut, Wola, adakah yang ingin ditanyakan untuk narasumber kita?
4: Oke, baik. Terima kasih WOW RC. Pertanyaan Wola untuk Kak Stanley, kira-kira apa Kang DP syarat-syarat biar bisa bergabung di ini?
1: Kita merinding, ada yang ringan. Apa?
0: Wola Yuli.
1: Kak Yuli, saat ini ada Yunita dari Hesang, itu ada di Mahena, di rumah Aprilio. Dan torang berusaha dia jadi atlet nasional karena DP potensi bagus. Dan dia datang dengan DP niat dan swadaya sendiri saat ini ada di rumah Aprilio. Kalau mau ditanya DP syarat, datang juga. Dan DP tek kuat.
0: Jadi saat, untuk ICCN ini.
1: Oh, ICCN atau ICCN? Ya. Oh, ICCN. Maaf. Kira masih konteks yang tadi.
4: Kalau untuk itu langsung datang dan berarti kalau untuk yang memang suka voli.
1: Ya.
0: Itu ada klub kan, kalau Aprilio punya klub dia di sini. Yeah.
1: Yang dia kalau untuk ICCN nanti terang ngobrol lah. Di sana siapa DP penggerak komunitas begitu ya. Itu bisa dimulai dari situ sih. Karena
4: kalau Juli sendiri sih lebih ke sepak bola kalau.
1: Nah itu.
0: Sama terang Jul.
1: Bisa. Karena memang Kak Yul, orang saya lihat potensi Nusa Utara kan, Sitaro, Sangihe dan Talaut. Itu anak-anak senang olahraga. Dan akhirnya orang sadar karena memang dorang anak-anak ini dibentuk oleh alam dan DP fisik dan kuat-kuat dan itu sebenarnya orang harus bisa sambut dan dorang jadi pemain bola, jadi apa. Yang selama ini mungkin masih banyak yang kurang-kurang, makanya komunitas di ICRAF itu harus bantu untuk bantu branding, untuk bantu dorong pe portofolio bagaimana menyusunnya baik, bikin dorong pe promosi. Jadi tidak selamanya komunitas ICRAF yang mau bergerak di bekerja visual hanya bicara tentang itu, dia kan harus membicarakan olahraga juga, membicarakan nelayan, membicarakan petani seperti itu. Jadi orang di sini kolaborasi. Karena ASEAN itu DP tagline itu kan pada negeri kami berkolaborasi. Jadi dan kita sekarang punya koordinat korda yang baru, Kak. Kabarnya? Ya, Kak Bara Prima. Jadi beliau juga Kak Bara Prima, kenal Kak Yuli. Jadi Kak Bara Prima, koordinator daerah Asisten Sulawesi Utara juga sangat mendukung sekali. Jadi nanti Terong akan main ke Talaut lah untuk mau.
0: Ya, nanti langsung ke RRI.
1: Nanti kami mengajak Kak Bara, begitu, Kak Bara Prima dan Kak beberapa itu seperti Paman Yunan dan kawan-kawan yang lain terus akan main ke Talaut. Nanti kalau mungkin Kak Yuli bisa bantu kumpul semua komunitas. Komunitas yang ada, olahraga kayak komunitas film, komunitas foto, begitu-begitu. Komunitas kopi, begitu-begitu. Terang akan diskusi sama-sama. Karena memang Talaut menjadi salah satu daerah yang paling penting.
4: Okay. Terima kasih, Kak Stanley.
1: Sama-sama, Kak Yuli.
0: Baik, ini luar biasa. Baik narasumber, baik DP pemberi pertanyaan. Ini Terang P, nona-nona cantik ya, di siang hari ini. Pendengaran pemirsa, ya kamu adalah satu-satunya yang terganteng di sini. Sebelum lanjut orang bincang-bincang di Manggota Bercerita dengan Bung Stanley, kita akan jeda dulu. Orang mau dengar dulu satu lagu berikut ini.

Thank you.

0: Mabota bercerita informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talau.
1: Baik pendengar, kita masih bersama di Mabota bercerita, masih dengan narasumber kita di siang hari ini ada Bung Stanley Pontolowokang. Kita masih bicara soal ICCN ya, dengan kiprahnya, dengan kerja nyatanya di perbatasan, secara khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kerja nyata dari perbatasan untuk Indonesia Maju ya. Kita kaitkan juga ini dengan asta citanya Pak Presiden ya, harus mendukung begitu ya Bung Sten. Nah, kalau teman-teman mungkin masih ada pertanyaan, nanti sebentar bisa diajukan, tapi saya mau bincang-bincang dulu dengan Bung Sten. Bung Sten, ini pasti ya tidak apa ya, tidak mulus-mulus banget lah. Pasti ada tantangan, ada apa ya yang dihadapi ketika ada niat untuk apa ya, membantu begitu suatu komunitas atau suatu sektor. Selama ini apa yang dihadapi?
2: Yang salah satu poin yang paling berat adalah Sangihe itu bukan satu-satunya jejaring ekosistem kreatif kan, jejaring ekonomi kreatif. Tantangan untuk salah satu membangun narasi daerah Sangihe itu, salah satu itu tantangan yang paling berat, sehingga kemudian bagaimana kita melihat apa, orang luar melihat Sangihe itu lebih apa ya Kak, lebih relevan dan lebih nyata. Itu sih salah satu tantangan terberat untuk menarasikan Sangihe. Mungkin selama ini orang bahkan mungkin ya pas dengar Sangihe, Sangihe itu di mana? Dari situ saja sudah mulai tertantang ya untuk apa, untuk secara membangun narasinya seperti itu sih. Kalau ke dalam mungkin ya dinamika-dinamika banyak ya mungkinnya. Tapi yang paling apa, yang paling itu yang tadi itu menarasikan Sangihe ya, Kak. Dan diangkat ke storytelling.
1: Menarasikan dan diangkat ke storytelling supaya apa begitu, Stan?
2: Supaya orang lebih aware mungkin ke Sangihe. Kita kemarin waktu Karhutla saya membaca satu tagline, Sangihe juga Indonesia. Ya memang betul, Sangihe juga Indonesia ya. Siapa yang bilang Sangihe bukan Indonesia ya? Kita bagian dari Indonesia. Ada RRI ya di sini, itu bagian dari Indonesia. Radio Republik Indonesia, ada Indonesianya di belakangnya. Jadi sebenarnya kembali lagi bagaimana kita menceritakan dan menarasikan dan membawa ke hal yang storytelling yang bikin orang lebih aware begitu. Tanpa perlu kita teriak yang terlalu keras, kadang-kadang kalau di musik kan kalau suara yang terlalu keras menyakitkan telinga ya. Tapi kalau dia diukur yang sangat pas mungkin sangat enak didengar. Mungkin sama. Jadi story-nya itu, storytelling dia itu menghaluskan lah ya. Sehingga sampai ke orang yang mendengar, oh nyaman, sehingga informasi yang sampai itu tidak berubah isinya.
1: Nah ini kan apa ya Stan, bagi banyak orang hal yang dalam tanda petik luar biasa, karena apa, boleh mendapat perhatian begitu dari utusan khusus presiden ya. Nah Sangihe, beliau saja mungkin belum pernah ke Sangihe.
2: Nanti atau? Akan datang. Ya nanti akan datang, insya Allah.
1: Jadi itu saja, mungkin apa sih yang menjadi mendasari sehingga apa ya, mereka boleh aware ke Sangihe.
2: Jadi kita kembali lagi ya, melihat bagaimana perhatian pemerintah pusat, perhatian Pak Presiden lewat asta citanya. Tinggal kita di mana kita akan masuk begitu ya. Selama ini mungkin menceritakan Sangye tapi waktu dari pusat mungkin ingin dengar itu tidak klop gitu ya. Mereka ingin ini, kita ingin itu. Sehingga sebenarnya kita harus mencari tahu sebenarnya pemerintah pusat juga sekarang lagi getol-getolnya lagi bikin apa ya begitu. Dan mungkin itu yang ya mungkin semesta merestui lah. Sehingga akhirnya kita klop dalam bicara itu. Oh ternyata utusan khusus presiden dia bicara tentang seni dan kepemudaan kan ada olahraga di situ. Nah itu yang klop di situ. Dan mungkin ini baru pertama kalinya ada utusan khusus presiden bidang seni dan
1: khusus presiden.
2: Iya tapi
1: bidang bisa melirik begitu.
2: Iya tapi maksudnya ternyata nyambung begitu karena beliau Kang Raffi juga kan memang pelaku di industri kreatif. Sehingga kita bisa saling mengerti apa sih yang kebutuhan mendasar dari teman-teman komunitas. Dan beliau juga kan hidup di komunitas.
1: Nah, yang secara spesifik lagi, yang dibantu apa sih, Stan?
2: Yang dibantu kemarin adalah dana untuk pembuatan lapangan.
1: Kan? Oh, ya. Lapangan?
2: Ya, untuk lapangan bola voli di Kelurahan Mahena. Di rumahnya Kak Aprilio. Karena memang tempat itu sejak tahun 2019 memang secara mandiri menjadi tempat latihan. Dan akhirnya Kak Aprilio bikin MVB itu. Dan anak-anak, sampai sekarang masih ada anak yang ikut latihan yang dari tahun 2019 itu. 2019. Iya bertahan. Masih ada anak-anak yang ini tahun 2019, luar biasa. Sehingga melihat semangat itu dan konsistensi sampai paling penting. Kalau mungkin tahun 2019 mulai terus 2022 berhenti ya mungkin tidak seperti sekarang. Tapi yang kita lihat kan teman-teman semangatnya dan konsistensinya itu yang menarik sekali untuk diceritakan dari 2019 swadaya mandiri bikin latihan itu tidak ada yang melirik begitu itu akhirnya ada yang melirik gitu.
1: Jadi pembangunan lapangan voli.
2: Iya,
1: dan yang dibantu
2: oleh BUMN juga, BRI kan yang menyerahkan. Tapi lewat jejaringnya, lewat pemerintah pusat.
1: Luar biasa.
2: Dan juga ini berkoordinasi dengan pemerintah daerah sih.
1: Baik, teman-teman dari Manado, Gorontalo dan Talaut, masih adakah pertanyaan untuk narasumber kita? Silakan, ini kita sudah di menit ke-45 ya dari pukul 13. Silakan. Masih ada?
3: Iya mungkin ya, dari Talaut dulu mungkin.
1: dari ujung utara dulu.
4: Walau Yuli tertarik dengan itu tadi ada bilang DP bantuan lapangan voli to. Nah siapa tahu di Talaut langsung dapat lapangan bola to.
2: Iya lapangan bola.
4: Karena memang di kampung Pak Juli dulu memang sempat ada lapangan bola walaupun memang tidak sesuai dengan itu ukuran standar yang semestinya ya standar nasional tetapi karena sudah dialihfungsikan terus sampai saat ini di kampung memang sebenarnya tidak ada itu lapangan bola. Memang kerinduan dari Juli dari dulu mengadakan untuk adalah di kampung lapangan bola karena memang sangat terbantu kalau ada lapangan.

0: Oh, bata
1: Ya
0: manggis.
1: karena memang kalau anak-anaknya ndak ada nyandak latihan bola, otomatis dorong pikiran akan melenceng.
0: Ya.
1: Kalau mau bola, kalau fokus di olahraga, dorong pasti akan menjauh dari miras atau
0: Ah,
1: merokok.
0: itu
1: Karena
0: ada
1: anak-anak
0: penelitiannya.
1: yang berolahraga otomatis menjaga DP kebugaran tubuh
0: Sepakat
1: gitu.
0: kali. Memang salah satu untuk jejaring ekonomi kreatif soalnya meminimalisir yang Kak Yuli bilang tadi. Karena memang dari beberapa jurnal penelitian bilang daerah yang olahraganya itu bagus, tapi tingkat kriminalitas itu rendah. Anak punya fokus kan, punya fokus kegiatan yang selama ini mungkin kriminalitas karena tidak ada fokus kegiatan. Sehingga pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah itu sebenarnya kenapa Astacita itu di nomor 4, Astacita nomor 4 itu ada olahraganya begitu. Karena narasi yang kita bangun Kak Yuli itu apa menjaga kedaulatan negara lewat olahraga. Mungkin kalau kita lihat bapak-bapak kita yang di TNI menjaga kedaulatan negara lewat pertahanan dan keamanan. Kita bagaimana menjaga kedaulatan negara itu lewat olahraga. Sehingga anak-anak itu negara hadir ya lewat tadi contoh negara hadir lewat fasilitas olahraga sehingga anak-anak itu bisa bertahan hidup di pulau ya dengan kesenangan mereka seperti olahraga seperti itu karena memang seperti itu menjaga kedaulatan itu bukan cuma tugas apa bukan cuma tugas dari keamanan tiap-tiap dari kita itu punya itu tapi ya kembali lagi kita akan menjaganya lewat hal yang kita senangi salah satunya olahraga itu dan Miangas itu ya itu
1: Luar
0: Presiden
1: biasa
0: juga sudah
1: sebenarnya
0: datang
1: isunya
0: kemarin ya.
1: ya.
0: Harus ada itu kan.
1: Angkatan laut harus ada.
0: Iya.
1: Isunya bagus sekali
0: Ya,
1: sih tentang
0: apalagi
1: ini.
0: daerah ujung ya,
1: Iya.
0: seperti itu. Nanti kita main-main ke sana Kak Yuli.
1: Oke, siap.
0: Juga
1: Ditunggu.
0: Kak Bara Prima selaku Korda.
1: Oke, terima kasih.
2: Baik, dari teman-teman yang lain?
3: Oke, kembali lagi dari RRI Manado ya. Mau mengajukan pertanyaan ke narasumber Trompet Bung Stanley ya. Kira-kira bagaimana ICCN ini dapat memastikan bahwa potensi kreativitas, budaya, dan inovasi anak-anak muda di wilayah perbatasan tidak hanya menjadi wacana ya, tetapi ini diwujudkan melalui program nyata yang berkelanjutan, misalnya membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan dampak yang terukur bagi pembangunan Indonesia. Terima kasih. Suaranya tidak ada nih, Pak. Oh iya, silakan.
0: Dia akan berjenjang Kak Heni. Jadi contoh ya, kita membuat buat pelatihan di Tahuna ya, di Sangihe. Nah kita sudah ada tim di Jakarta nanti yang akan menunggu. Kalau nanti apa, ada anak-anak dari Sangihe yang punya sesuai hasil seleksi dari tim dari Sangihe itu, dia kompeten untuk maju ke tingkat nasional. Nanti ada ketua kita. Itu Kak Amas ya, dia kan pelatih sekarang posisinya di Jakarta. Dia sudah menunggu, jadi dia tinggal menunggu ini apa? Siapa yang akan diutus ke Sangihe? Jadi secara di tingkatan nasional kita sudah punya jejaring. Bahkan sampai tingkat internasional pun nanti kalau memang dia bisa melewati seleksi, dia bisa lanjut. Yang selama ini mungkin ya, bukan mungkin yang terjadi. Kita dari Sangihe harus mengikuti seleksi di tingkatan
1: provinsi,
0: ya harus melewati provinsi dulu dan sebagainya. Nah, tanpa melangkahi berbagai prosedural dan kualitas seleksi, kita sudah punya tim untuk menunggu langsung di Jakarta. Itu untuk keberlanjutan. Karena memang terus terang ya di Sangihe sekarang yang kita hadapi salah satu itu anak-anak yang senang jadi atlet. Di sisi sekolah agak susah karena sekolahnya bukan sekolah khusus atlet, Kak. Tapi kalau di Jakarta dan mungkin di beberapa tempat ada sekolah yang ya, memang khusus atlet.
1: Betul. Kalau di sini kita susah,
0: susah sekali, sekali.
1: Minta izin.
0: Minta izin dan sebagainya karena memang sekolah itu dia sisi akademisnya kan yang di itu. Dan kita menghadapi tantangan itu salah satu. Dari sisi itu sih keberlanjutan dan apa tadi itu sih Kak ini.
1: Itu cuma di voli ya.
0: Ya
1: kalau di lain,
0: kalau di lain mungkin sama konsepnya, konsep jejaring contohnya. Yang kita butuhkan sebenarnya dari anak-anak di tingkatan lokal itu membangun portofolio. Dan terus terang RRI selama ini salah satu menjadi tempat yang, bukan tempat mengadu juga ya, salah satu tempat anak-anak Sangihe membangun portofolio. Karena dari kampung, Kak Arsi mungkin salah satu ya, teman-teman RRI sini sangat membantu. Banyak sekali anak-anak dari kampung yang datang ke sini untuk wawancara. Dan akhirnya mereka ada yang gugup, Kak Hen, gak bisa bicara di studio.

0: ke ini. Waktu itu orang sampai, tapi kita bilang Ngoni harus hadir di studio, harus bicarakan apa yang Ngoni pe, yang Ngoni bikin selama ini, yang dibikin selama ini, sehingga orang luar bisa tahu. Dan selama ini RRI itu jadi salah satu apa ya, jadi ruang-ruang kolektif anak-anak komunitas. Ya. Bisa dibilang begitu ya. Nah,
1: karena kita ada acara obrolan komunitas.
0: Iya, ada obrolan komunitas ini. Yang tiap hari.
1: Tiap hari.
0: Tiap hari. Sehingga yang menjadi kendala adalah memang yang kalau anak-anak di itu ya, di pulau, contoh Marore dan sebagainya, untuk datang di studio susah. Kadang-kadang cuma via telepon. Itu sih. Jadi sesuai budaya kita tadi sampaikan, sesuai berkesinambungan, potensi kelokalan itu pasti luar biasa kalau orang mampu memetakan sih. Sebenarnya itu yang dan
1: dipetakan, ya, kemudian dipetakan, bangun jejaring.
0: Membangun jejaring dan orang bangun dompet portofolio, anak-anak portofolio bahwa dia sudah ikut, kalau itu dia sudah ikut ini dan informasi sih Kak Hen. Informasi itu harus sampai di tingkat desa. Biasanya informasi di tahuna cuma sampai di tahuna. Anak-anak nih tahu bahwa akan ada seleksi ini, seleksi itu. Sehingga untuk DP keberlanjutan informasi juga harus lebih baik sih sampai ke tingkatan desa. Itu sih Kak Hen.
1: Oke, terima kasih Bang Stanley untuk kedua kali ya. Yang terakhir mungkin ini Indah, masih ada Indah? Halo?
2: Iya, kalau dari saya hanya tinggal menunggu janjinya Kak Stanley tadi.
0: Siap Kak Indah, nanti akan di... itu supaya diundang jejaring di sana.
2: Iya, iya. Ya. Sukses ya, Kak.
0: Ya, sama-sama Kak Indah.
1: Baik, ini tidak terasa nih kita sudah di menit ke 54 dari pukul 13 semua habis Bang Stanley nih. Kalau punya cukup waktu sebenarnya banyak hal yang masih ingin kita perbincangkan, tetapi ya, karena dibatasi waktu ya. Ini yang terakhir nih Bang Stanley. Ada yang ingin disampaikan mungkin sekaligus ini jadi apa ya, penegasan, closing statement lah buat kita semua.
0: Hal yang sudah terjadi ini dalam waktu itu akan dipresentasikan di Jakarta nanti di rapat Rakornas ACCN di Jakarta tanggal berapa ya? 21 sampai 24 di Jakarta. Jadi yang terjadi di tahuna tentang bantuan dan ekosistem akan juga dipresentasikan nanti. Dan tadi sudah berkoordinasi dengan Kak Korda ya, Kak Bara Prima. Beliau bersedia nanti kalau ada diskusi lanjutan mungkin via telepon karena beliau ada di luar daerah.
1: Tadi saya telepon begini Bara.
0: Nanti karena beliau lagi di jalan, tapi mungkin ada sesi khusus dengan pengurus, dengan Kakak Bara Prima dan Paman Yuna, nanti beliau sudah bersedia. Tinggal kita cari waktunya mungkin 2-3 hari ini.
1: Oke, luar biasa. Siap. Siap, baik. Baik, terima kasih Bung Stanley waktunya bersama kita di Magota Bercerita. Terima kasih teman-teman di RRI Manado, Gorontalo, Talaut ya, sudah.
3: Terima kasih juga.
1: Kita berharap ini tidak hanya menjadi torong pecerita di siang ini ya.
2: Heeh, ya.
1: Jadi wacana harus ada tindak lanjut lah Bung Stanley CCN-nya di wilayah-wilayah ini.
3: Talaut.
2: Gorontalo jangan lupa.
1: Kita ini ya. Jadi jangan lupa mampir pada orang.
0: Bukan ya. Ini izin kita mau sampaikan kalau Manado itu kan sudah jadi kota musik. Kota kreatif musik dia.
1: Itu yang dimanfaatkan mungkin ya.
0: Kalau secara ekosistem dia sudah dinobatkan sebagai kota kreatif musik. Tinggal tahuna sekarang terus masih.
1: Oke, siap.
0: Masih mencari.
1: Baik, saya lagi terima kasih semua ya. Sehat-sehat terus untuk kita semua. Bung Stanley terima kasih.
0: Sama-sama Karsi.
1: Dan pendengar juga pemirsa, demikian untuk Magota Bercerita. Kita akan jumpa lagi di Magota Bercerita selanjutnya. Saya Arsi pamit, terima kasih dan selamat siang.
4: Demikian Magota Bercerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
2: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perompat RRI Jakarta. Dan seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita hadir lagi di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru menyambut Hari Kebudayaan Nasional 2026 ya Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya Kak Riri Fendria. Ayo musapa dulu ya, langsung aja kita ke Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Po Nova Kalista.
1: Iya, kabar baik tentunya ya.
2: Alhamdulillah sehat. Pono, apa gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah. Ayah kira tuh yang dua duduk berjejer sama bapak nih itu narasumber juga. Lah kok narasumbernya dua gitu ya? Nah itu dia ya mak. Tak kenal maka tak sayang kata orang ya. Iya kalau sudah kenal jangan sayang sayangan, nggak boleh. Nggak boleh. Oke deh. Kak Riri, hari ini kita ngadirin Pak Datuk seri H Taufik Ikram Jamil ya. Iya benar nggak ya? Benar ya.
2: Benar.
1: Beliau ini Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau.
2: Lembaga Adat Melayu Riau.
1: Lembaga Adat Melayu Riau itu singkatannya ya.
2: Benar.
1: Assalamualaikum Datuk.
3: Sebelum saya jawab, saya pantun dulu lah.
1: Cakep. Oh, belum ya? Oh, belum. Ya, udah. Ya, sak.
3: Ya, gini. Penduduk Jakarta bernama Betawi.
1: Cakep.
3: Wajahnya tenang, lagi teduh.
1: Cakep.
3: Sambut salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Datuk, gimana kabarnya? Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Oke deh. Kak Riri, gimana Pekanbaru ya. Cuaca aman?
2: Aman ya masih.
3: Cukup aman.
2: Cukup aman lah. Dikatakan cukup aman ya, Pok.
1: Iya. Kan biasanya kalau Riau, Pekanbaru, Kalimantan, kalau udah musim panas juga terdampak biasanya Pekanbaru ya.
2: Benar, benar. Jakarta sendiri gimana, Pok?
1: Kalau Jakarta mah aman, alhamdulillah. Aman, kita ya? Jauh dari perhutanan. Mohon maaf ya, kita di kota ini.
2: Kayaknya kita harus ceng dulu kayaknya.
1: Ais, nggak mau kalau keadaannya seperti ini, saya nggak mau tuker. Oke deh, mudah-mudahan cepat berlalu ya, Kak ya. Kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang terdampak di Pekanbaru ya.
2: Iya, doain aja.
1: Amin.
2: Untuk warga Riau juga khususnya.
1: Amin ya Allah. Baik, tanpa memperpanjang waktu, Kak Riri silahkan ngobrol dulu sama Pak Datuk ya tentang tema yang kita angkat hari ini. Nanti di menit 30 boleh serah terima kembali ke saya ya. Silahkan Kak Riri.

0: Alhamdulillah sudah tahun ini adalah tahun kedua. Mm-hmm. Bagaimana ditetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional. Dan alhamdulillah Lam bersama berbagai organisasi lain seperti Forum Pembaruan Kebangsaan, kemudian Badan Koordinasi Organisasi Wanita, termasuk juga Pemprov gitu ya, dan Kementerian Kebudayaan. Pada tahun ini kita membuat beberapa kegiatan lah, rentetan itu yang berkaitan dengan yang saya katakan tadi ya, kalau kemudian memang manusia itu. Jadi ada empat kegiatan. Malah kita mengatakan program hari ini merupakan salah satu kegiatan awal gitu.
1: Yeah.
0: Kegiatan awal bahwa ini kita termasuk bagian kita untuk menyiarkan atau mensiarkan kegiatan ini.
1: Mm-hmm.
0: Besok itu akan ada lagi kegiatan, mulai malam besok itu kita awali juga dengan majlis zikir. Majlis zikir itu nanti akan menampilkan Ratik Togak. Nah, Ratik Togak ini sebuah ritus yang diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Di samping kita berdoa lah besok ya. Kemudian hari Sabtu itu tanggal 17 itu kita akan ada bengkel hukum acara adat. Hanya agak payahnya punya. Jadi bengkel hukum acara adat hukum adat.
1: Nah, itu.
0: Ini satu respon kita, satu respon kita untuk memenuhi apa yang disebut di dalam KUHP yang mulai berlaku tahun 2006 ini, KUHP kita yang baru, bahwa hukum adat itu memungkinkan diakomodir di dalam hukum positif. Tapi harus ada hukum acaranya. Oleh itu kita coba menyusun itu. Nah, kemudian pada hari Ahad itu kita akan buat arahkan keberagaman. Nah, ini sekarang yang dah daftar 3,000.
1: Hari
0: Ahad ya. Nanti ya. Jadi dan itu akan menampilkan, membariskan berbagai ekspresi dan kesan masyarakat mulai dari masa kuno sampai pada modern itu. Nah, itulah biasa. Jadi kemudian kita akan usung bagaimana Zapin Layang Kuau Raja Bertebu Isi dan Pacu Jalur sebagai UNESCO. Ini Zapin itu akan ditampilkan. Dan uniknya Zapin akan ditarikan sekitar 1,200 orang. Tetapi separuhnya itu berpakaian etnis yang ada di Riau. Jadi ada yang pakai Jawa dia nari Zapin, pakai Minang dia pakai Zapin. Nah, itu jadi. Jadi alhamdulillah di samping juga kita menampilkan budaya-budaya yang etnis yang ada sini kan. Di sini kan di Riau ini ada 82 paguyuban. Nah, makanya nanti juga akan ada tambur, akan ada dari Bali juga ada ada Kunda Lumping, nanti juga
1: macam-macam
0: barongsai juga akan ditampilkan gitu. Jadi itu, dan di samping itu juga ada ya UMKM-nya gitu. Jadi kita akan sediakan tempat 30, tapi ini sudah over lah gitu ya. Dan itu akan tentu agendan kuliner Nusantara.
1: Berarti kita mulai dari tanggal 16 malam ya, berarti ya Datuk ya.
0: Iya,
1: 16. Zikir ya, 16 zikir. 17 acara intinya.
0: Acara tubes jalan itu acara bengkel hukum. 18 itu 18 hari Ahad. Ya. Nah, itu yang arah-arahkan itu. Intinya. Jadi yang sudah mendaftar misalnya orang-orang Sakai juga akan muncul, orang Talang Mama, orang Bonai di samping dengan dia tiga fase gitu. Ada fase kuno, fase klasik, fase modern gitu. Itu ada gitu.
1: Berarti puncaknya di tanggal 18 itu berarti.
0: Ya, 18 insyaallah. Dan alhamdulillah kita 2 hari lalu diterima oleh Pak Menteri Kebudayaan, Pak Perlizon, dan beliau sangat mengapresiasi dan beliau akan berusaha datang gitu ya. Tapi di Jakarta pun sedang ada acara yang lebih kurang sama. Jadi Jakarta puncaknya 17 Oktober malam itu.
1: 17 malam ya.
0: Kalau teman kita Ahad itu kita rangkaikan dengan Car Free Day gitu. Itu jadi tapi mulainya itu mulai dari Lam sendiri. Dari Lam, kemudian dari Lam kan tidak akan memutar ke depan Pesada Bunda atau ke depan BKW, putar kemudian nanti akan berputar di jalan apa di Tugu Pahlawan. di Tugu Pahlawan itu akan ada penampil di situ, zapin dan macam-macam lah silat gitu. Mm-hmm. Ini juga ada 100 hampir 150 orang pendekar juga akan turun, pendekar Melayu gitu akan turun gitu semuanya, dengan pakaiannya. Ini insyaallah. Mm-hmm. Dan malahan juga kita akan kita juga akan tampilkan terakhir kali itu akan tampil Randai dan dan Dika Aura Farming itu. Dika akan tampil. Soal, saya rasa banyak orang tahu dengan Dika sudah menginternasional, tapi barangkali saya ada jumpa beliau itu, jumpa dia itu, itu di Istana Negara malah justru. Tahun lalu, kemudian dia tampil itu situ. Justru di Riau tak ketemu itu. Artinya dia sangat sangat fenomenal gitu ya. Dan ini merupakan satu aset kita, mudah-mudahan bisa berlanjut seperti itu.
1: Semoga lancar juga ya caranya semua ya Datuk ya. Nah, bagaimana Lam
0: tapi nanti dulu Datuk. Tapi yang paling penting kegiatan ini mandiri gitu.
1: Oh, mandiri.
0: Dan tidak ada acara pesta-pesta, tidak ada, memang tidak ada. Mandiri. Artinya kita kongsi gitu. Jadi jadi masing-masing kita masing-masing paguyuban masing-masing mereka biaya sendiri gitu. Termasuk makan, makeup, mereka sendiri. Kita di dalam itu mengorganisir, mengisi dan menyediakan tempat, dan itu merupakan bagian dari pikiran kita. Tapi itu yang paling penting, sebab ini ya artinya ini jauh dari hura-hura, apalagi di tengah kita kondisi ini. Tapi ini keinginan sendiri dan hati sendiri. Dan ekspresi ini kan sesuatu yang harus kita hargai bagaimanapun gitu. Nah, itu paling penting.
1: Tapi tetap menonjol, paling utama itu menonjolkan kebudayaan Riau ya. Nah, bagaimana Lam memandang relevansi kebudayaan lokal dalam membentuk karakter kebudayaan nasional saat ini nih, Datuk?
0: Justru kebudayaan nasional ini kan dibentuk tuh justru kena perpaduan budaya lokal ini kan?
1: Iya, betul.
0: Keberadaan kita tidak mengatakan bahwa misalnya kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah tuah nasional, bukan gitu. Sebab itu tidak bisa diorganisir seperti itu. Tetapi bahwa kebudayaan nasional ini ada adalah pembauran dari kebudayaan lokal itu. Nah, oleh karena itu misalnya kalau dalam Melayu itu jelas sekali. Makanya kita katakan kita singkat keberagaman untuk kemajuan. Kalau orang-orang kalau misalnya budaya Melayu, justru mereka tuh terbuka kepada semua, berakulturasi. Oleh karena itu keberagaman kita hampirkan keberagaman. Yeah. Alhamdulillah di Riau kan tidak ada pertentangan yang tajam antara etnis. Dan semua alhamdulillah damai, dan itu juga menjadi modal bagi kita untuk maju ke depan. Sebab memang kita dari apa diajarkan bahwa kita tidak pernah pikiran kita semak oleh pendatang gitu. Yeah. Makanya juga keberagaman untuk kemajuan, apalagi kemampuan Melayu berakulturasi. Dan kemampuan Melayu berakulturasi itulah menyebabkan orang Melayu berpandangan takkan Melayu hilang di bumi.
1: Iya.
0: Jadi dia kira punya contoh begini, yang contoh ada banyak pertanyaan bahwa kita jelas kita sangat beragam. Ada yang mengatakan apakah ini bisa ini memperkaya atau justru membahayakan, tergantung pada mana kita menempatkannya. Kalau kita bawa ini untuk ke arah negatif, dia akan negatif. Tetapi alhamdulillah dari orang Melayu itu tidak mau seperti itu. Orang Melayu dusuk seperti ini. Malahan Raja Al-Haji mengatakan begini, kalau orang luar banyak datang ke tempat kamu, itu berarti darah kamu maju. Atau Hang Tuah sendiri mengatakan Melayu itu adalah katukan. Artinya campuran. Makanya dari saya katakan, malahan justru yang apa ini memperkaya. Contoh begini saya bilang, dari segi bahasa. Kita mengatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dalam penelitian 90% bahasa Melayu itu ada serapan. Artinya dia kemampuan berakulturasi serapan gitu. Jadi serapan. Nah, begitu juga macam gini contoh. Saya itu pernah ditanya oleh mahasiswa di misalnya di Inhil, misalnya di Indra Grilir. Kenapa misalnya Anda lihat enggak di sana Mamanda ini kesenian aslinya Banjar. Tetapi dia anggap sebagai Melayu Riau karena mereka berbahasa Melayu Riau dengan Mamanda. Artinya kan memperkaya gitu kan.
1: Betul,
0: memperkaya, bukan bersempit. Cuma kalau kita hati dengki atau kita laga-laga itu bisa ada gitu kan. Yang namanya manusia namanya. Tapi justru pengalaman Riau selama ini adalah memperkaya. Oleh karena itu juga maka kita dikenalkan misalnya di mana langit dipijak, di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di sulang dijunjung. Jadi ini jadi artinya kawan-kawan kita paguyuban itu sangat senang sekali kita bawa bersama-sama. Nah, mereka ada akhirnya mereka cukup satu hal yang sesuatu yang membetahkan hati mereka ketika diajak ke lembaga adat gitu. Nah, itu dan kita kata, dan mereka juga sangat sangat memahami itu. Mereka ingin juga memahami Riau sedalam-dalamnya, apalagi mereka sudah beranak pindah sini, berusaha sini dan yeah. dan kondisi kan cukup kondusif. Tak pernah orang Melayu misalnya menghandle itu, tak, tak pernah. Kena kena orang Melayu sadar bahwa mereka itu adalah bagian dari mereka gitu. Makanya kalau orang Melayu begini. Kalau ada misalnya orang Jawa misalnya datang, dia mateng gini, orang kita Jawa, orang kita Minang, orang kita tidak bisa, dia tak pernah mengatakan orang lain tidak gitu, tapi orang kita cuma kita gitu.
1: Iya, betul.
0: Nah kita ini dalam konsep bahasa sangat sangat apa? Kalau misalnya di dalam bahasa Inggris kita sama kami sama kan, we are gitu. Tapi kalau dalam bahasa Melayu kita itu menunjukkan ke dalam, tapi kalau kami itu dah kami ke dalam, kita tuh bersama-sama.
1: Luas ya.
0: Bersama gitu. Jadi kita orang kita bersama-sama. Ini ya gitu. Iya, malah kalau ya itu sampai begitu ya bagaimana menghargai di Kampar contohnya, di Kampar itu hutan, hutan itu dicadangkan untuk para pendatang gitu. Itu begini, artinya begitu terbuka pikiran oleh karena itu wajar maka LAM sendiri sebagai sebuah lembaga kebudayaan, ormas kebudayaan yang di yang satu-satunya memiliki perda. Menginisiasi kegiatan ini, kegiatan yang ini sudah dicetuskan oleh pemerintah, kita melanjutkan gitu. Sebab bagi kita apa yang dituliskan itu bagus dan ini juga sesuai betul sama kondisi kita. Maka kita mengatakan Riau itu kan mini Indonesia. Semua etnis ada di sini gitu. Alhamdulillah itu.
1: Macam etnis banyak di sini ya. Tantangan terbesar dalam mempertahankan nilai adat Melayu di tengah arus globalisasi ini ya Datuk, macam mana Datuk?
0: Tantangan terbesarnya sebetulnya ini saya mohon maaf nih kalau mungkin kawan-kawan saya tidak setuju, tapi bagi saya tantangan terbesar sendiri adalah person saya sendiri, sayanya. Gini, dalam pengamatan kami bahwa generasi muda sekarang ini tidak anti sama tradisi. Cuma persoalannya bagaimana kita memberi pemahaman kepada generasi muda ini, itu persoalannya. Artinya gini, kita tidak bisa memberi gini, kebudayaan itu paling penting pewarisan. Mewariskan itu tidak bisa membahasa kita, bahasa saya. Saya dah 60-an, bahasa saya itu berbeda sama yang generasi sekarang ini.
1: Iya, betul.
0: Ya, berbeda sekali. Saya itu sanggup nonton misalnya 7 hari 7 malam Senin. Tetapi musik generasi yang sekarang ini mereka ya, kita tahu dengan video sekitar berapa sekarang bagaimana memformulasikan kebudayaan ini dalam bahasa mereka itu yang jadi, dan itu berarti teknologi itu berarti itu. Maka sekarang misalnya anak muda sekarang misalnya dikelilingi oleh AI, bagaimana kita bisa masuk ke dalam AI itu, masuk ke ya, bagaimana tunduk ajar itu masuk ke situ gitu.
1: Iya, betul. Nah,
0: bagaimana cara itu disampaikan gitu. Tunduk ajar misalnya mereka kecenderungan nonton video itu misalnya 1.5 menit. Bagaimana kita bisa membuat video 1.5 menit tapi sampai gitu. Nah, itu tantangannya seperti itu. Tantangan kita. Kita kadang-kadang terlalu kalau tak begini tak bisa. Sementara yang namanya budaya itu maju berkembang gitu kan. Terus berputar sesuai dengan anunya gitu, dengan masanya gitu. Itu harus kita ikuti. Dan kami di Melayu itu, makanya Melayu itu sebetulnya dia tak pernah khawatir dia akan hilang. Makanya dia bilang Melayu tak hilang di bumi, itu tak akan hilang dunia itu, karena dia punya kemampuan untuk berakulturasi.
1: Yang penting isi dari Melayu tadi kita sampaikan generasi muda sekarang.
0: Makanya kami mohon maaf kalau catatan kami sebetulnya sama RRI. Kami kita kata LAM dengan RRI kan punya program seminggu 2 kali ya. Kami merasa itu penting dan itu didengar oleh anak muda. Coba gini, ini kan contoh, kita tahu radio ini sekarang sudah menjadi tren, kembali tren itu. Tren ke radio gitu. Coba dengan radio kita bisa bekerja sama kita. Tapi kalau untuk video belum tentu bisa kerja kita. Itu contoh. Kemudian kita juga setiap satu hari itu kita 3 kali memposting tuntut ajar Melayu dalam bentuk AI macam-macam gitu. Yang mudah-mudahan itu dan ternyata ya, contoh ada kami menulis ya, artinya tayangannya juga sangat besar gitu. Nah itu jadi ya, itu baik. Dan di sisi lain bahwa seperti yang kita katakan bersama, LAM itu ditugaskan oleh pemerintah untuk menyiapkan kurikulum. Dan alhamdulillah pendidikan budaya Melayu Riau itu sudah diakui secara nasional. Ada hanya 5 rumah daerah cuma yang sudah diakui secara nasional, itu pelajaran budaya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa budaya Melayu Riau. Nah, kata Dima kan bahasa bahasa Jawa itu kan juga dipakai Jogja, Jawa Tengah ya. Dan kelima itu bahasa Bulan Meneriau. Artinya dia sudah diakui suara Dapodik, sudah terdaftar Dapodik. Secara nasional dia sudah. Dan itu perjuangannya bukan sebulan dua bulan, bertahun-tahun.
1: Iya. Bukan waktu yang sebentar.
0: Ya, artinya maksud saya tadi untuk tanda cara kita bagaimana kita dalam menghadapi seperti itu yang kita hadapi.
1: Betul sekali Datuk. Bagaimana bahasa daerah nih? Kita tadi sudah bahas juga ya Datuk. Khususnya bahasa Melayu Riau dipertahankan sebagai akar dari bahasa nasional kita. Mana itu Datuk?
0: Iya. Bahwa kita juga harus menyadari bahwa bahasa nasional kita ini juga kan adalah bahasa, kalau bagi kita bahasa yang berkembang gitu ya. Dan situlah lah makanya bahasa Melayu itu hidup gitu. Cuma kalau nih, kalau kita gini, saya terangin, kalau kita ke Bandara Soekarno-Hatta kan ada bahasa Melayu itu kan. Dan alhamdulillah itu Lam yang buat itu memang. Lam yang buat. Ya kita sama dengan itu
1: masih tentu. Digunakan sampai
0: ya,
1: saat
0: masih
1: ini
0: kan, ya. Kalau kita lihat sementara Lam itu memahami bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Bahasa Indonesia itu bahasa Melayu bagi kita. Cuma bahasa Melayu yang sudah berkembang kan gitu. Kenapa kita memakai bahasa Melayu juga di sana? Itu satu. Yang kedua, kalau kita pergi ke Yogyakarta, itu di samping bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada bahasa Jawa. Tapi berbeda bahasa Jawa di Yogyakarta itu menurut saya dengan bahasa Melayu yang pakai sini. Kalau bahasa Melayu sini ini, karena itu identitas. Tapi kalau kenapa ada bahasa Jawa di situ? Karena orang Jawa di sana barangkali ada yang tidak ngerti dengan bahasa Indonesia. Maka dia perlu pakai bahasa Jawa. Jadi bukan identitas, masalahnya komunikasi murni. Kalau kita identitas. Nah, tetapi kita tetap memakai itu karena itu identitas. Ah itu. Jadi artinya itu juga merupakan satu upaya bagi kita, sebab bandara ini kan sebuah pintu gerbang besar dan modern, dan itu perlu sentuhan-sentuhan. Dan alhamdulillah para otoritas kita di bandara itu sangat sangat menghargai hal-hal seperti ini, dan itu kita ya kita bersyukurlah gitu ya bahwa pemerintah Provinsi Riau Malang secara secara kenegaraan di dalam undang-undang Provinsi Riau nomor 19 tahun 2022 itu, ya ini kan undang-undang terbaru ya, dan undang-undang Provinsi Riau itu nomor yang pertama nomor 19 tahun 1957 kemudian direvisi menjadi nomor 19 tahun 2002, itu disebut bahwa disebut dalam undang-undang itu kita boleh lihat cek ke provinsi lain yang mangku Melayu, tetapi di dalam undang-undang provinsi disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau adalah sebuah provinsi yang beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten kota. Nah, jadi disebut Melayu itu disebut sebagai satu bagian yang menyatu dengan Riau sendiri. Dan alhamdulillah para paguyuban kita, saudara-saudara kita itu mengaku ada itu, dan itu memang perlu menurut mereka memang perlu harus dibuat untuk kelanggengan di masa akan datang begitu.
1: Baik. Sebelum kita ke kelompok Nopa lagi nih. Apakah Lam Riau memiliki program digitalisasi arsip adat, sastra atau sejarah Melayu, Datuk?
0: Alhamdulillah sekarang belum sangat minim.
1: Sangat minim. Tapi akan ya pasti Datuk ya.
0: Itu keinginan aman ini saya katakan ini. Kemarin saya bertemu dengan Pak Menteri, saya bilang Pak Menteri, saya minta ke buku yang Bapak inisiasi sejarah Indonesia itu ada 5 bab, tolong sekali pada saya dan bilang dia terang kemudian ini. Kemudian dari situ Pak Menteri, kami punya kami mendapat ide pertama menulis sejarah Melayu Riau. Kemudian bagaimana mendokumentasi kesalahan macam itu. Dia bilang Malang, dia bilang jangan hanya Melayu Riau, Riban, tapi Melayu 110 cabang, Melayu luas. Tapi sebagai kemampuan, tapi artinya arah seperti itu ada. Cuma memang kita kan kalau di dalam ni konsentrasinya kan macam-macam gitu ya. Sesuai dengan adat sendiri, adat mengatur nomornya macam-macam. Tapi memang misalnya masalah tanah ulayat, tanah apa yang macam-macam. Jadi bukan hanya itu bagian yang jadinya mendukung, mendorong. Nah, barangkali kena saya, latar belakang saya budaya, sastra itu terpikirkan. Maka kita mencari perpustakaan kita walaupun tidak begitu bagus, tapi sudah digital, tapi juga terdaftar secara nasional gitu ya. Nah, itu baru kita mulai seperti itu. Tapi memang kita sudah mulai, kita punya IT yang lengkap untuk ini, meskipun masih sangat terbata-bata lah gitu.
1: Oke, baik Cik Tuan Empuan, kita kembali ke Pok Nopa.
2: Iya, Kak Riri. Baik, kalau gitu Kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi. Kita kasih kesempatan buat pendengarnya kita. Pekanbaru berapa nomor yang bisa kita hubungi?
1: 0761-23606.
2: Ulang lagi kak.
1: 0761-23606.
2: Oke, ada nomor WhatsApp juga yang bisa dihubungi?
1: Ada, tidak ada.
2: Oh tidak ada, baik. Jakarta seperti biasa ya Bang Po ya, di 0213504510 ya. 0213504510. Nanti kita kasih kesempatannya, kita harus break dulu ya, biar Datuk bisa minum kopi dulu dah kayaknya. Oke deh, baik, Kak Riri dan Pak Datuk, nanti kita balik lagi ya.
1: Siap Po Nova.
2: Abang Po dan semua pendengar, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih dengan RRI Pekanbaru ya. Kak Riri.
2: Iya, ampun apa.
1: Baik, ini sesinya kita kasih kesempatan saking kita baiknya sama orang gitu ya. Kita kasih kesempatan nih buat pendengar kita di seluruh Indonesia yang mau bergabung. Pekanbaru sudah ada kah?
2: Sudah ada.
1: Kalau sudah ada, kita sambungkan langsung ke Pekanbaru dulu.
2: Oke. Halo. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu?
3: Iya.
2: Oke, Ibu Farida dari Palu. Langsung saja sama Datuk kita.
3: Di Jakarta dan Ponova. Assalamualaikum, Ponova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida.
3: Ponova yang cantik, yang baik hati, tetap
1: cakep. Kalau ngomong suka benar. Nomor rekening berapa, Bu Farida?
3: Melalui ini ya.
1: Melalui udara ya. Oke, lanjut Bu Farida.
3: Mohon maaf Ponova ya, tadi Bu Farida sudah kirim WA melalui Prompet Jakarta, tapi alhamdulillah Bu Farida bisa gabung ya.
1: Ya udah enggak apa-apa.
3: Iya, ini ke narasumbernya ya. Assalamualaikum Bapak Datuk Seriha Taufik Ikram Jamil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, salam kenal dari Bu Farida dari Palu ya.
4: Iya Bu, alhamdulillah.
3: Sangat menarik temanya kalau tadi kebudayaan itu memuliakan manusia ya.
4: Iya.
3: Yang Ibu Farida mau tanyakan ini, apa saja yang menjadi kebudayaan dan kebanggaan bagi masyarakat yang ada di Pekanbaru? Bagaimana dengan generasi-generasi muda melihat kebudayaan ini? Ini saja pertanyaan dari Bu Farida. Kalau di Pekanbaru bilang Mbak atau Mbok ini? Mbak Riri ya?
2: Iya.
4: Kakak.
2: Kakak boleh.
4: Puan. Oh,
2: Puan ya. Boleh.
3: Oh iya, Puan.
2: Iya.
3: Ini. Puan Riri, salam ya buat Mas Heri ya. Mungkin boleh sudah pensiun ya?
2: Iya. Belum, beberapa minggu lagi.
3: Salam ya buat beliau.
2: Siap.
3: Bersama keluarga tercinta, terima kasih.
2: Amin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida di Palu ya.
1: Baik, biar adil Kak Riri, ditahan dulu. Pak Datu boleh catat dulu pertanyaan tadi yang pertama, kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, assalamualaikum Ponopa Blaam Blaam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Cigu, silakan.
5: Assalamualaikum Puan Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masih ingat dengan Daku? Daku, aku.
1: Sok terkenal Cigu.
5: Aduh, aduh. Dengan Cigu Ria, Jakarta Selatan. Assalamualaikum Datuk Seri. Datuk Seri ya.
4: Waalaikumsalam.
5: Kalau Datuk itu enggak usah panggil Bapak lagi ya, cukup Datuk ya, benar ya?
4: Iya, betul.
5: Ya begitu kan, baru-barunya aja kata-katanya. Nah, ya. Datuk, ini dengan Ceguria ya, Jakarta Selatan. Memang kalau Hari Kebudayaan Nasional ini atau HKN ini yang diperingati setiap tanggal 17 kalau entar lagi ya, tanggal 12 Oktober ya, benar enggak, Datuk ya?
4: Betul.
5: Nah, jadi
4: tahun kedua
5: budaya hidup Indonesia berdaya, katanya begitu.
4: Ya. Betul.
5: Memang saya mau bertanya sama Datuk Seri. Nah, Datuk, seperti apa nih tantangannya relevansi bagi generasi muda? Ya. Terus yang kedua, pertanyaan dari Cik Guria, seperti apa evaluasi ekosistem dan kesejahteraan pelaku budaya kita ini? Itu saja pertanyaan Cik Guria, Datuk Seri. Sudah paham ya, Datuk ya. Itu saja buat Datuk. Sehat terus sama Puan Riri.
1: Yo.
5: Salam buat semua perlu di sana ya. Ponopa Blaam Blaam. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datuk, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga dari Pekanbaru. Tadi ada Ibu Farida ya. Palu.
4: Ya, itu dari Palu ya.
2: Dari Palu.
1: Iya, dari Palu.
2: silakan mungkin Datuk.
4: Pertanyaan itu kalau dibawa ke Riau memang punya tali hijaunya gitu, tali hubungnya memang jelas. Pertama Pekanbaru dulu. Pekanbaru ini macamnya bagaimana? Pekanbaru ini seperti kota-kota metropolitan lain itu memang sangat beragam gitu. Malahan Pekanbaru beragam dan malahan lebih banyak pendatang daripada yang pribumi. Kita harus mengatakan itu seperti itu. Cuma Pekanbaru ini dia pernah menjadi selama 100 tahun menjadi ibu kota kerajaan Siak Sindri Indrapura yang sangat Melayu begitu kan. Jadi di sini dapat dikatakan seperti juga di misalnya di tempat lain yang beragam. Cuma masalahnya kalau di sini, kalau kita lihat misalnya saya kasih contoh supaya mudah, Jogja misalnya beragam. Nah, tetapi keberagaman di Jogja itu keberagaman orang ketika mencari pendidikan. Berarti yang orang yang datang adalah orang-orang yang mencoba untuk mengasah intelektualnya. Tetapi kalau di Riau seperti juga di Jakarta itu sebagai macam orang datang sini itu dia masih masalah ekonomi cari kerja gitu. Nah, itu berbeda. Jadi artinya gini, mereka juga tidak begitu membawa hal mereka, tetapi juga tidak begitu juga terlalu mendalam soal di dalam ini. Nah itu nih. Kemudian apakah mereka berkeinginan, itu sudah berkeinginan. Dan kita juga mencoba untuk memberi tahu kepada mereka sebab mereka tidak tahu gitu. Nah itu dua hal yang tidak bisa dipertentangkan, tapi sesuatu yang wajar. Cuma masalahan juga kadang-kadang orang Melayu ini agak kurang suka kalau dia menyebut dirinya gitu. Nah ini ini masalah. Jadi itu gini, kalau pamer kami mengganti kata pameran itu tak pernah orang Melayu mengatakan pameran. Itu salah satu ciri Melayu yang seharusnya harus dikikis gitu. Sebab kalau kita tidak menundukkan siapa diri kita, siapa menundukkan? Oleh karena itu kita berusaha untuk menunduk itu. Jadi jadi memang kondisinya biasa, tapi bagaimanapun mereka mau diberi pengetahuan ini, dan apalagi pemerintah sangat juga mengakomodir terhadap keinginan masyarakat setempat itu. Jadi artinya bahwa kita kalau gini, apalagi di Melayu itu definisi Melayu itu sangat longgar gitu. Gini, yang kalau kita dengar, siapakah yang dekat dengan Melayu? Orang dia ngaku Melayu sudah cukup. Tapi memang pengakuan itu bukan sembarang gitu ya. Artinya kalau pengakuan berarti dia memiliki kepedulian terhadap Melayu seperti itu. Dia mengaku, jadi dia tak tergantung kepada darah, kepada apa yang, tapi dia tergantung kepada satu sifat yang tidak sombong. Itu sudah dirumuskan sejak abad ke-12 sebetulnya. Jadi di dalam kitab adat raja-raja Melayu itu disebutkan bahwa yang dikatakan Melayu itu adalah orang yang sengaja merendahkan dirinya. Bukan rendah diri ya, beda. Merendahkan diri sama rendah diri itu beda. Sengaja merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya bukan kena api, bukan kena panas, tapi dia sengaja merendahkan diri. Artinya tidak sombong. Itu sudah Melayu. Jadi dalam pengertian itu makanya dalam pengertian itu semua orang bisa bersama-sama dalam satu kegiatan. Okay. Nah, dalam tantangan berikutnya bagi generasi muda, kalau bagi kami juga mana tantangan kita berikutnya adalah kita tidak mampu menyaingi sumber informasi. Nah, ini jadi radio kan memegang satu segmen yang penting ya. Tapi kita secara umum kita kan industri komunikasi, industri informasi ini itu lebih laju perkembangannya dibandingkan apa yang kita hadapi. Nah, di sini di Riau, ini dari komunikasi. Mohon maaf saya katakan bahwa online di Riau ini terbanyak di Indonesia. Coba kan? Di Indonesia paling terbanyak justru sementara kita tahu bahwa misalnya media yang semacam itu lapisannya itu kurang gitu. Nah, ini tantangan bagi kita. Artinya berita hoax apa semacam hoax itu sangat, kalau di Riau itu sangat subur. Sebab bukan subur, kenapa? Memang saya kata ini

0: Siap, Pak Nopa.
1: Iya. Silakan yang berdering di Pekanbaru.
0: Iya. Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Selamat siang, Pak Ponopa yang blaem-blaem yang cantik.
1: Iya, terima kasih Bang Leman. Selamat siang.
2: Ya, selamat siang untuk yang di Pekanbaru ini. Dengan bahasa apa ini, Bapak Jayan ya?
0: Kenapa?
2: Dengan Bapak Jayan saya baca ini ya, betul.
0: Dengan Riri.
2: Oh iya, selamat siang.
0: Iya, siang juga. Dengan Bapak siapa?
2: Dengan Leman di Lampung.
0: Pak Leman di Lampung ya?
2: Iya, betul.
0: Silakan ya. Pak Leman.
2: Dengan Bapak Dr. Andes Haji Taufik ya?
3: Iya, saya.
2: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, begini Pak yang mau saya tanyakan. Ini kalau saya baca ini saya kan menonton langsung nih. Menyambut Hari Kebudayaan Nasional tahun 2026.
3: Iya.
2: Nah, pertanyaan saya begini Pak. Jadi apa saja Pak kebudayaan-kebudayaan yang ada di Pekanbaru sana itu yang sifatnya yang punah dan juga yang masih ada saat ini Pak gitu, yang masih budayanya itu masih apa namanya di masih ada gitu lah maksudnya itu.
1: Ya, oke. Okay, jadi kebudayaan-kebudayaan yang sudah menghilang gitu ya, yang sudah tidak ada lagi ya Bang ya. Oke. Okay. Main tinggal aja, cuci tangan dulu napa habis makan. Ya, pada tuh kita tahan, ini ada dari Jakarta ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Halo, Pak, maaf nih Cik Guria, pertanyaan kedua belum tadi evaluasi ekosistem dan kesejahteraan.
1: Oh, baik-baik, nanti dijawab ya, Cikgu Yayo. Iya, emang yang pertanyaan kedua belum tadi pada tuh tentang evaluasi ya?
3: Iya, betul. Ya betul. Yeah.
1: Oke, silakan sekalian aja mungkin pada tuh lanjut.
3: Nggak, kalau pertanyaan yang tentang ekosistem
0: ya.
3: Kesejahteraan itu, itu karena saya juga berada di situ, kita justru tidak memikirkan itu justru. Justru kita tidak memikirkan itu. Jadi bagi kita kan ya, sama kalau misalnya ada orang mau kaya jangan jadi seniman gitu. Gitu. Jadi kalau jadi kekayaan jadi saya dulu sama gini dulu Mpok. Coba sebelum Mpok. Saya mendirikan Akademi Kesenian Melayu Riau. Ketika itu diuji di Jakarta, orang Jakarta bilang, orang Kemendikbud bilang kata saya, nanti mereka mau kerja mana? Saya bilang, Pak, kita ini bukan dinas tenaga kerja, Pak. Kita ini membuka sekolah. Jadi bukan sekolah untuk kerjaan. Jadi mungkin, tapi kalau orang lain berpandangan seperti itu, kasihan, jangan, memang betul, kasihan seniman. Tapi seniman sendiri tidak pernah merasakan itu. Kalau katakan evaluasi, memang kita harus juga jujur mengatakan bahwa pemerintah swasta sesama penulis saja kurang menghargai. Saya gini contoh. Saya menulis di sebuah media. Setelah saya berhenti dari Kompas, saya menjadi penulis tamu di sebuah media. Bertahun-tahun saya menulis. Nah, kemudian saya ditelepon, "Anu Pak Taufik, silakan tetap menulis ini, cuma kami tak bisa bayar honor, Pak." Saya kata gini, "Kok Anda ngomong seperti itu ya? Anda ini industri tulisan, kok Anda tidak bayar tulisan?" Saya berhenti kerja sekarang, Bro. Berhenti saya nulis. Berhenti saya. Jadi itu jangankan apalagi tempat lain seperti itu. Jadi saya mengerti pertanyaan
1: Ciguria.
3: Ciguria tadi saya mengerti, tapi bagi kami sendiri sebetulnya tidak begitu memikirkan. Bukan berarti kita tidak pernah berluang, tapi memang jalan untuk kita sejahtera yang secara umum itu tidak begitu kita pikirkan gitu. Sejahtera bagi kita sebagai tenaga kreatif itu lain sama orang lain gitu.
0: Iya, itu. Pertanyaan Pak Leman tadi di Lampung, bagaimana Datuk?
3: Ya, pertanyaan Pak Leman tadi gini. Kita justru kadang di Riau ini, terutama di Pekanbaru lah ya, justru benda ini semakin hidup gitu. Yeah. Nah, dan semakin hidup sehingga gini, saya katakan euforia Melayu di Pekanbaru sangat tinggi. Tetapi ada masalahnya, terlalu tinggi ilmu mereka tak punya gitu. Yeah. Nah, jadi sekarang banyak hal-hal itu yang hidup lagi. Misalnya contoh begini. Saya pun baru dapat pelajaran yang berharga lah ya. Kami itu ada nama tepung tawar gitu. Tradisi tepung tawar. Masyarakat Pekanbaru 2-3 tahun lalu, tepung tawar itu harus orang tua itu harus Islam. Ketika kemudian muncul

0: binatang pun di tepung tawar, mereka protes. Saya katakan, kalau kami Melayu di Pekanbaru, jangankan sesuatu yang membahagiakan, kami beli motor kami tepung tawar gitu. Beli motor tepung tawar. Kan kalau kalau kami pernah satu kali di kawan di sini buat acara, dia mau memotong lembu, lembu itu dikasih cermin, dibedakin, dia apa, orang protes, itu bukan Melayu. Anda tidak tahu itu ada dalam tradisi kita. Artinya hidup lagi kan? Ada dalam tradisi kita. Tradisi kita tuh memang kan misalnya di Rokan Hulu. Itu kalau ternak itu mau dipotong untuk korban apa, untuk adat itu dibedakin, dikasih wangi-wangi. Itu benda itu. Itu kita kalau dibanding memuliakan benda itu gitu. Itu hidup lagi sekarang gitu. Apalagi kalau pantun. Kalau di Riau ini, kalau kita tak berpantun menjadi malu. Setiap hari produksi pantun itu ada terus-menerus. Nah, itu merupakan salah satu yang kita berkembang, bahwa ada yang mati barangkali kita tak memperhatikan. Contoh juga Jawi, huruf Jawi. Huruf Arab Melayu ini sampai ya orang-orang yang tidak senang dengan ini, siapa disebut kita ini terlalu Arab gitu ya. Sebab tulisan ini hidup lagi di jalan-jalan ada, padahal itu identitas sekatakan tadi. Ya. Sama juga dengan bahasa Melayu di airport tadi saya katakan tadi. Juga kalau kita melihat di airport misalnya, itu berkembang. Sekarang pantun sudah ada di sana. Lagu-lagu itu berkembang. Ya, malahan dari ya, seperti kemarin itu diinisiasi oleh Kapolda Pak Harry Man, bagaimana lingkungan itu dibawa ke dalam tatanan kebudayaan. Itu kan berarti hidup lagi itu. Yeah. Nah, jadi makanya alhamdulillah. Kalau soal kita kurang, ya namanya manusia pasti kurang gitu. Tapi kita nikmati apa yang ada ini dan itu sesuatu yang lumayan lah kita.
1: Baik. Pak Datu, waktunya kita singkat banget ya Pak Datu. Satu menit ya, mungkin ya. Barangkali Pak Datu sebagai penutup silakan Pak Datu. Satu menit ya Pak Datu ya.
0: Satu menit itu panjang.
1: Iya. Ya.
0: Kami justru mengatakan begini. Keberagaman untuk kemajuan.
1: Wih, cakep. Gitu aja. Udah, gak sampai satu menit nih. Mau ditambah lagi? Keberagaman untuk
0: kemajuan.
1: Untuk kemajuan luar biasa. Keren. Pada itu terima kasih ya. Sehat selalu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi edukasi buat kita semuanya ya. Kak Riri juga terima kasih ya Kak.
2: Sama-sama Mpok Nova.
1: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Pekanbaru ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu.
2: Amin. Mpok Nova blam-blam.
1: Oke, dah siap. Abang Po, Nyaba Bencang Cing, terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Po Nova Kalista pamit, Abang Po mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang di sana, terima kasih Putri. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Ini yang gigot ya?
2: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
3: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, kemana sih? Pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Krisna sendiri sebagai
3: saya, topeng? Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya. Tapi sebelum menikah sering di...
3: Iya, sering.
4: Sering dimanjak ya?
3: Iya, ngikut-ngikut. Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no, di acara, no. Ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal mulanya
3: gitu
5: begini ya. Di situ rapat di sawah. Tilil sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga, menjadi encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya, panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu. Maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
4: Termasuk tiap hari melihat topeng.
1: Iya, tiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu, jadi ya itu yang paling yang di...
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus nenek saya juga ya sudah jadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrabi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu. Itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir, karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya
3: meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang.
5: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Terima kasih sahabat budaya yang masih mendengarkan RRI Perempat sampai saat ini ya saudaya. Sementara pukul 15 lewat 13 menit waktu di Perempat RRI Manado, saudaya, saya Stanley meneruskan kembali untuk perjalanan nyiar melambai sore di edisi siar hari ini ya, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Ya, bersama saya Stanley akan melanjutkan kebersamaan kita di suasana sore hari ini. Untuk itu tetaplah bersama RRI Perempat Manado, suara budaya, kawan-kawan.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: FM 11.88 AM.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: FM 88.6 FM 11.88 AM

0: lepas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
2: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
1: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
2: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
3: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
2: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
1: Kepala Desa Ranolambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
4: Oh, lalu itu di Desa Ranolambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak, 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada Pak waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olah aja cap tikus. Tong jadi sarjana.
1: Meski Desa Ranolambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
4: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin. Kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
1: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Ranolambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
5: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa, AKP Sukmo Yodi Santoso, SH, SIK, dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90% nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
6: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh Reskrim.
1: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
6: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 sudah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya, siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
7: 88,6 FM 11.88 AM

Ya, dan baik pendengar, kita sudah berada di pukul 16 lewat 22 menit ya, waktu di perempat Ernando sore hari ini. Lanjut lagi saudara di Raga Wirama Nusantara ya, saudara, nanti saya buka WhatsApp 0853424009. Yang pengen request lagu silakan, jangan lupa nomor nama, alamat ya, kemudian judul lagu, penyanyinya ya. Oke, kemudian mau kirim mau siapa, terserah Anda mau kirim buat pacar, pasangan atau teman atau siapa saja yang ingin Anda kirim di sore hari ini, silakan saudara lewat WhatsApp 0853424009. Ya, kalau sore ini saya ingin mengajak sahabat budaya untuk berkomentar mengenai gaji ya saudara. Kalau Anda biasanya gaji baru masuk, berapa hari dia kandas, berapa hari baru mulai menipis, kira-kira seperti itu ya. Oke, saudara silakan, ini cocok untuk mengundang cerita soal gaji, salary ya, kebutuhan rumah tangga, cicilan, traktir teman, belanja online, sampai kebiasaan uang yang baru masuk sudah punya banyak tujuan. Jadi duit itu sudah ada pos, apa, sudah ada pos masing-masing ya. Jadi ini buat cicilan, ini buat belanja online. Nah, kebiasaan, sampai kebiasaan uang yang baru masuk sudah punya banyak tujuan ya saudara. Oke, langsung saja sahabat daya yang ingin gabung ya, ada siapa ini, Maya di Serio. Selamat sore ke Stanley. Kalau Maya, gaji baru masuk itu pertama-tama ya adalah langsung membayar listrik, air, internet, dan belanja dapur. Nah, baru 2 hari saldo sudah tidak gagal lagi, sudah menipis. Boleh. Terima kasih Kak Stanley. Terima kasih untuk Maya di Sario. Kemudian ada Robi di Tomohon, Kamasi. Ya, ini selamat sore Kak Stanley, dengan Robi ini di Tomohon, Kamasi. Kalau Robi biasanya mensisihkan tabungan dulu, biar sedikit, yang penting ada tersimpan begitu. Terima kasih Kak Stanley, selamat sore. Oke, selamat sore Robi ya di Tomohon. Kemudian ada Lina di Bitung. Selamat sore Kak Stanley. Kalau Lina, yang pertama gaji itu memang cuma numpang lewat di rekening. Yang setia tinggal cuma tagihan. Oke, terima kasih Kak Stanley. Ya, makasih Lina. Lanjut ada Andi di Tondano. Kalau kita kalau kita yang baking cepat habis itu kita pay gaji, itu adalah pengeluaran kecil seperti beli kopi, jajan-jajan, bensin, ternyata kalau dikumpul banyak juga. Oke. Terima kasih Kak Stanley. Yo, makasih. Baik, saudara yang mau gabung silakan lewat WhatsApp di 0853424009028.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

di sini terdapat tawar-menawar atau masa-minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah antara. Salah budaya pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

Ya, baik pendengar, lanjut lagi kita di New York melambai suara untuk acara Ragam Irama Nusantara ya. Dan silakan lagi yang masih ingin bergabung masih ditunggu di 0853424009028.

Ya, ini dari Rina Didikala. Selamat sore Kak Stanley. Ya, selamat sore. Kalau Rina, kalau gaji baru masuk misalnya tanggal 25, iya, itu tanggal 26 kita so bayar listrik dan air. Tanggal 27 kita berbelanja dapur. Tanggal 28 mulai menghitung hari menuju gaji berikutnya. Begitu Kak Stanley. Terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih Rina, bagus sekali ya. Ya, jadi sudah diprioritaskan mana yang lebih dulu ya, yang penting-penting itu biaya tagihan listrik, air ya, belanja dapur selanjutnya itu Anda tinggal menghitung hari. Mencukup-cukupkan sampai bisa cukup ya. Jangan besar pasak daripada tiang toh. Oke. Lanjut dari John Lee di Malalayang. Selamat sore Kak Stanley. Selamat sore. Kalau kita gaji paling kuat itu Kak Stanley itu cuma bertahan satu minggu. Bukan karena kita boros sih, tapi karena ya kebutuhan rumah tangga yang begitu banyak dong. Sampai memang cuma sampai satu minggu bertahan di dompet. Selanjutnya sudah lenyap. Lenyap bukan lenyap begitu saja, tapi sudah terpakai ya untuk kebutuhan rumah tangga. Oke, terima kasih Kak Stanley, selamat sore. Ya, selamat sore untuk John Lee ya. Lanjut ada Imelda di Tomohon. Selamat sore Kak Stanley, selamat sore. Kalau Imelda begitu gaji masuk, kita langsung sisihkan itu dan tabungan Kak Stanley. Kalau kita mau tunggu-tunggu sisa di akhir bulan, biasanya nyanda, ya nyanda ada yang tersisa. Habis pokoknya Kak Stanley ya. Oke, terima kasih Kak Stanley, selamat sore juga untuk Melda ya. Lanjut ada Fendi di Girian Witung. Selamat sore Kak Stanley, selamat sore juga. Kalau kita pegaji itu ibarat seperti tamu. Tamu dong, Kasten, tamu, orang yang bertamu. Datang sebentar, cuma datang sebentar dong, kong langsung pamit karena so banyak yang menunggu. Boleh Johnny Fendi jawaban ini. Gaji itu sama dengan orang bertamu, cuma langsung pamit, datang sebentar, langsung pamit karena so banyak yang menunggu. Oke Kak Stanley, terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih juga Fendi, selamat sore. Lanjut ada Citra di Tondano. Selamat sore Kak Stanley. Ya, ini Citra di Tondano. Kalau Citra itu paling sering kalah dengan promo belanja online Kak Stanley. Ya, awalnya sih cuma lihat-lihat, akhirnya check out. Siapa yang sama dengan kita? Banyak ya, itu DP nama ikut apa DP istilah ya, iko rame kan. Iya, orang beli ini orang jadi semering FOMO begitu ya. Jadi sebenarnya orang sebenarnya enggak perlu dan itu barang tuh dia. Cuma karena orang terlalu banyak buka-buka medsos, toh Facebook, lihat-lihat itu apa nang? Pak Gaga ini pernah sebenarnya setelah orang beli biasa jo, setelah orang beli itu makanan misalnya itu makan lagi viral, toh itu lagi viral, jadi orang mau suka ikut sama yang orang mau pibeli. Ternyata setelah orang beli itu makanan biasa-biasa jo, enggak ada yang DP istimewa. Mars sudah soal. Habis tuh Roy, begitu dengan barang-barang, nah saudara jangan sampai seperti itu ya Citra. Oke, terima kasih Kak Stanley ya, selamat sore ya. Lanjut ada Aldo di Paldua, Marta Dinata, selamat sore Kak Stanley. Kalau kita Kak Stan, kita kan masih bujang toh, nah, karena kita masih bujang ya mungkin bisa atur kita pakai uang itu lebih gampang Kak Stanley tapi gaji. Mar kalau misalnya kita sumber keluarga, kita sukaweng, tentu kan tuh itu gaji yang masuk langsung ada DP pos-pos.
DP pembagian-pembagian iya toh untuk semua kebutuhannya enggak kuat begitu. Oh mantap Aldo, iya masih bujang mar, dia sudah pikir sampai ke sana. Iya oke Kasteni, terima kasih, selamat sore. Yuk selamat sore untuk Aldo ya. Oke baik sahabat daya, orang mau dengar lagu juga dulu nih sahabat daya, kemana-mana mendengar terus di RRI Prompat, masih di Ragam Irama Nusantara.

Etole, Magregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Di antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti Wale Papatuan, Rumah Adat dan Mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

Okay, baik, sahabat Blay, demikian Valentine Night Club dari Putri Pasania yang sudah kita dengarkan bersama. Sudah hampir 5:30 sahabat Blay, itu berarti kita harus akhiri sampai di sini ya untuk acara Ragam Irama Nusantara ya. Ternyata banyak sekali cerita soal gaji ya sahabat Blay ya. Ada yang langsung habis untuk kebutuhan keluarga, ada yang berjuang menabung, ada juga yang mengaku kalah dengan promo belanja online. Nah sekarang saudara Nguni, bagaimana ke depan nanti masih lemu suka bawa kita goda-goda dengan itu promo-promo ya, belanja online ya, jangan jadi korban FOMO ya sahabat daya ya. Oke, sekian dulu sahabat daya, jangan kemana-mana setelah siaran menjelang maghrib ya saudara, ada kidung-kidung islami yang akan hadir menemani suasana Anda di sore hari ini di jam 18 nanti, ada Torang P Kampung ya, dilanjutkan di pukul 19 nanti ada Senandung Bau Sami, dan sampai di pukul 20 saya akan pamit dari ruangan Anda nanti. Ya, oke, selamat sore, tetap semangat yang lagi beraktivitas. Ya, yang saat ini lagi di rumah, lagi mendengarkan sambil santai. Selamat nikmati suasana sore hari Anda ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Prombat Suara Budaya Kawanua.

makanya pakai Bisnet sekarang juga. Untuk Anda yang ada di Kota Manado, Bisnet Home Internet 0DS gitu ya, kini hadir dengan bandwidth 100 MB per second dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan. Dan juga paket Bisnet Home bisa bikin Anda senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 MB per second. Dan gak cuma itu, kalau Anda pakai Bisnet, Anda berkesempatan juga menangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Bagansa yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang akan diundi setiap bulan gitu ya. Dan ini hebatnya, totalitas internetan pakai Bisnet bikin Anda tenang, senang, dan menang. Informasi lebih lanjut kunjungi bisnethome.net. Sekali lagi, informasi lebih lanjut kunjungi bisnethome.net ya. Oke, untuk Anda pendengar, saat lagi kan kita hadirkan lagu religi islami gitu ya, kan kita hadirkan juga nanti azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya di pukul 17:31 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya nanti di pukul 17:31 waktu Indonesia Tengah. Dan kita hadirkan lagu religi islami di ruang dengar Anda.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, dalam suatu kesempatan iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah. Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70.000 anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70.000 setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit. Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.

bertasbih padamu, sucikan dirimu, lafazkan asmamu.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil, belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah berkata, Pancasila bukan agama, tidak bertentangan dengan agama, dan tidak digunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Karena itu, marilah kita generasi milenial tetap selalu menjadikan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia. Harus ditaati, harus diamalkan, harus tetap dipertahankan, dan harus dijaga kelestariannya, serta menjadikan motivasi dalam sikap tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi mami tetap bermain, belajar, dan saya membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan, saling menghormati, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.

0: pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Julang Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taung di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Boganinani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, dan baik pendengar, kita lanjutkan untuk Nyiur Melambai Sore. Sudah pukul 18:09, ya saudara, selamat sore buat Anda semuanya yang masih berbuat dengan perempat di sore menjelang malam hari ini, dan selamat menikmati suasana makan malam. Mungkin saat ini sudah mau makan malam ya, ini memang jam-jam begini sebenarnya kalau makan malam ya, bukan jam-jam 7 atau jam 8, itu mungkin sudah agak terlambat ya. Nah, oke, selamat menikmati samudaya suasana makan malam Anda. Semoga dengan kehadiran lagu-lagu yang kami putarkan di acara Torang Teh Kampung ini, dan juga informasi-informasi yang akan saya bagikan untuk Anda, akan menghibur dan mengedukasi Anda semuanya. Selamat menikmati.
1: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
2: Pernah dong Budi, pengaruh utamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
1: Oh begitu, jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
2: Betul sekali, dengan kesempatan yang sama semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
1: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
2: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
1: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
2: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
1: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Hai Mil, kamu lihat gak orang itu? Dia menggunakan kursi roda loh.
1: Terus, kenapa Di?
0: Ya aku jadi berpikir dong, apakah penyandang disabilitas itu bisa melakukan aktivitas seperti kita?
1: Ya tentu bisa dong, mereka juga memiliki kemampuan, cita-cita, dan hak yang sama. Hanya saja beberapa membutuhkan fasilitas atau bantuan yang sesuai.
0: Oh jadi kita tidak boleh dong memandang mereka sebelah mata?
1: Benar, jangan mengejek, mendiskriminasi, atau menganggap mereka tidak mampu. Kalau membutuhkan bantuan kita, kita bisa membantu dengan sopan dan bertanya terlebih dahulu.
0: Wah, aku sekarang mengerti nih. Yang berbeda ternyata bukan berarti lebih rendah.
1: Yaps, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan setara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.
0: Karena setiap orang berhak dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama.
1: Disabilitas bukan batas untuk berkarya. Bersama kita ciptakan masyarakat yang inklusif dan setara.
2: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Ento. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya. Betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Ento. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, Masireka Arutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: orang sering dengar bahasa daerah di rumah. Lia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat Lia. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
1: Etole, masih regaru torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Dip, kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Ya, baik pendengar, kita masih di Nyiur Mulai Sore di Torang P Kampung. Ya, sabda berikut ini ada sejarah mengenai rumah panggung Woloan Saudaya Kota Tomohon yang menjadi warisan budaya Sulawesi Utara yang telah mendunia. Seperti informasi berikut ini saudaya dari Tribun Manado, ya. Sobat budaya, rumah panggung khas Woloan yang berada di Kota Tomohon, Sulawesi Utara itu bukan hanya sekedar tempat tinggal, namun juga menjadi bagian dari sejarah panjang dan kebudayaan masyarakat lokal yang bertahan sejak ratusan tahun silam. Sahabat budaya, Camat Tomohon Barat Rosevelti Kapo menjelaskan, rumah panggung itu memiliki filosofi dan fungsi yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat Woloan di masa yang lalu. Sahabat budaya, menurut camat dengan nama akrab Velti, rumah panggung awalnya itu dibangun sebagai solusi untuk melindungi penghuni dari ancaman hewan buas di kawasan hutan Sulawesi Utara. Sahabat budaya, rumah panggung yang dengan struktur yang terbuat dari kayu berkualitas, rumah ini dirancang untuk berdiri kokoh di atas tiang, sehingga aman dari gangguan hewan liar yang kerap masuk ke pemukiman. Namun sahabat budaya, keunikan dari rumah panggung ini tidak hanya terletak pada fungsi perlindungannya saja, namun juga adalah bagian dari kolong rumah ini yang

masyarakat setempat. Desainnya yang begitu sederhana namun fungsional menjadi ciri khas rumah adat di Sulawesi Utara. Namun sama budaya seiring berjalannya waktu, rumah panggung kemudian mulai menarik perhatian bagi para pendatang dan para wisatawan yang berkunjung ke Woloan. Keunikan arsitektur dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya, ini membuat rumah ini menjadi daya tarik tersendiri. Sahabat budaya melihat potensi ini, masyarakat Woloan kemudian mulai mengubah rumah panggung menjadi komoditas yang dapat dipasarkan. Sahabat budaya, awalnya rumah panggung ini, ya, penjualan rumah panggung ini dilakukan untuk memenuhi permintaan wisatawan lokal. Namun dengan semakin banyaknya minat, rumah panggung Woloan kemudian mulai dikenalkan lebih luas hingga ke pasar nasional. Ada pengrajin yang menjual rumah panggung ke Australia dan negara Eropa lainnya. Nah, sahabat budaya, dalam beberapa dekade terakhir, rumah panggung Woloan berhasil menembus pasar internasional. Berbagai perusahaan mulai melirik keunikan desain dan kualitas kayu yang digunakan. Rumah panggung ini bahkan diekspor ke luar negeri sebagai salah satu produk unggulan Sulawesi Utara. Dan sahabat budaya, bagi masyarakat Woloan, Velti juga mengatakan bahwa rumah panggung ini bukan hanya warisan budaya, tapi juga adalah sumber mata pencaharian yang berkelanjutan. Sahabat budaya, industri rumah panggung kini menjadi salah satu sektor ekonomi penting di Tomohon Barat, membuka peluang usaha bagi warga lokal. Sahabat budaya, Velti Kapo mengungkapkan kebanggaannya terhadap perkembangan rumah panggung ini. Menurutnya, rumah panggung Woloan ini adalah simbol kebudayaan kita yang berhasil dikenal dunia, dan ini membuktikan bahwa produk lokal kita memiliki kualitas yang tidak kalah dengan produk luar. Rumah panggung Woloan bukan hanya sebuah bangunan, ya, namun juga cerminan adaptasi masyarakat terhadap alam sekaligus warisan budaya yang terus dilestarikan. Velti mengatakan kombinasi antara nilai historis dan juga potensi ekonomi menjadi rumah panggung sebagai ikon Sulawesi Utara yang patut dibanggakan. Sahabat budaya, Velti pun mengharap bagi masyarakat dan bagi pemerintah setempat terus berupaya agar supaya untuk menjaga kelestarian tradisi rumah panggung sambil mengembangkan potensi pasarnya. Dan dengan demikian, maka rumah panggung Woloan ini akan tetap menjadi simbol identitas budaya dan keberlanjutan ekonomi bagi generasi mendatang. Nah, itu dia sahabat budaya mengenai sejarah dari rumah panggung Woloan, Kota Tomohon, yang menjadi warisan budaya Sulawesi Utara yang mendunia. Dan sahabat budaya, jangan kemana-mana, saya masih lanjut lagi di Senandung Bosami sampai di jam 20.00.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Somo lebe lati nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.
2: Etole, Masirega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Sari.
1: Ya.
0: Kemarin itu dilihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih. Ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Ya, dan sementara sekarang pukul 19 lebih 9 menit ya, sampai waktu di Perempat RRI Manado. Ya, selamat malam buat sahabat budaya yang malam ini sementara menikmati suasana santai di rumah atau mungkin lagi sedang istirahat ya. Semoga Perempat bisa menemani suasana malam hari Anda. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena saya akan kembali dengan informasi mengenai hal-hal yang mungkin menjadi tradisi budaya ya, seni dan tarian atau apa saja mungkin yang ada di Sulawesi Utara ya. Tetap bersama RRI program Manado, suara budaya Kawanwa.

Ya, dan baik pendengar, kita kembali lagi dengan informasi kali ini tentang sejarah Watu Pinabetengan, ya, sahabat budaya. Ya, dan awal terbentuknya 9 etnis Minahasa. Ya, sahabat budaya, seperti informasi berikut ini dari Tribun Manado, sahabat budaya, ya, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara ini pada 2024 waktu itu bergenap usianya 596, ya, kalau sekarang sudah jadi 598, ya, 598 tahun kalau 2026, tapi informasi ini pada tahun 2024. Nah, ini patut direfleksikan sejarah panjang keunikan dari Watu Pinabetengan ini dan kebudayaan Minahasa, ya, sahabat budaya. Ya, sahabat budaya yang pasti ini punya sejarah, ya, punya sejarah yang unik, dan sahabat budaya tentunya ini harus kita jaga dan kita lestarikan akan kebudayaan yang situs wisata Watu Pinabetengan ini, ya, sahabat budaya. Oke, sahabat budaya, jadi di momen hari ulang tahun Minahasa yang ke-24 patut direfleksikan sejarah panjang keunikan dan kebudayaan Minahasa, dan salah satunya itu adalah sejarah dari batu atau Watu Pinabetengan ini, ya, sahabat budaya.

0: Baik, sobat budaya, nama Watu Pina Betengan ini asalnya adalah berasal dari bahasa lokal yang berarti batu, ya. Watu tulisannya dibaca batu, ya. Nah, jadi artinya ini watu batu atau tempat berpikir, ya. Batu tempat berpikir atau batu tempat berdiskusi. Sedangkan tanah diambil dari cagar budaya Watu Pina Betengan yang merupakan awal mula peradaban suku Minasa, yaitu suku terbesar di Sulawesi Utara. Watu Pina Betengan dulu digunakan oleh para leluhur sebagai tempat pertemuan dan juga musyawarah untuk menentukan sesuatu. Dan musyawarah terpenting yang pertama itu pertama kali dilakukan di Watu Pina Betengan sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, ya. Nah, tak dapat disangka kebudayaan di Tanah Minasa seolah telah menjadi jati diri masyarakat Sulawesi Utara. Sahabat budaya, pasalnya di Minasa ini banyak terdapat situs budaya peninggalan nenek moyang Minasa, dan satu di antaranya adalah situs cagar budaya Watu Pina Betengan. Watu Pina Betengan ini menjadi tempat bersejarah di Tanah Minasa di mana berbagai suku dan etnis terbentuk di sini. Sahabat budaya, mengunjungi tempat ini memakan waktu sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan yang ditempuh dari Kota Manado. Dan sepanjang jalan dari Kawangkan kelihatan hamparan sawah, apalagi saat memasuki desa Pina Betengan, Kecamatan Tompasok di lereng Gunung Soputan, Kabupaten Minahasa. Sabda jalan menuju objek wisata Watu Pina Betengan memang beraspal namun cukup sempit. Kendati begitu, penduduk sekitar desa pun sangat ramah menyambut para pengunjungnya. Setelah melewati hamparan sawah dan ladang, akhirnya terlihat juga bangunan seperti rumah dengan atap putih dan lambang burung hantu berwarna kuning. Dan saudara tiang berwarna merah berjumlah 9. Dan di bawahnya terdapat batu dengan panjang 4 meter dan tinggi 2 meter. Sahabat budaya, menurut kepercayaan masyarakat sekitar, bentuk batu ini seperti orang bersujud kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, bentuk batu ini juga seperti peta Pulau Minasa. Dan batu ini menurut para arkeolog dipakai oleh nenek moyang orang Minasa untuk berunding. Saudara, maka tidak heran namanya menjadi Watu Pina Betengan yang artinya batu tempat pembagian. Di tempat inilah sekitar 1000 sebelum Masehi terjadi pembagian 9 subetnis Minasa yang meliputi suku Tontemboan, Tombulu, Tonsea, Tolowur, Tonsawang, Pasan, Ponosakan, Bantik, dan Siau. Selain membagi wilayah, para tetua-tua suku-suku tersebut juga menjadikan tempat ini untuk berunding mengenai semua masalah yang dihadapi. Nah, jika pengunjung melihat dari dekat, terdapat goresan-goresan di batu tersebut membentuk berbagai motif dan dipercayai sebagai hasil perundingan suku-suku itu. Sahabat budaya, motifnya ada yang berbentuk gambar manusia, motif daun, dan kumpulan garis yang tidak beraturan. Sahabat budaya, bongkahan batu besar alamiah ternyata juga menyimpan sisi magis religius. Tak jarang banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk berziarah, mengajukan permohonan selain ritual-ritual tertentu yang dipercaya. Baik saudaya, kita akan kembali melanjutkan, namun kita break dulu, ya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Manado.
1: Lihat itu, kasihan ya. Dia jalan pakai tongkat, bantuin yuk.
2: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
1: Loh, kenapa? Kan kasihan.
2: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
1: Oh, jadi harus tanya dulu.
2: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
1: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.
2: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Sari.
1: Ya.
0: Kemarin itu lihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih. Ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Baik, saudara, kita lanjutkan lagi ya membahas tentang Batu Pinabetengan ya saudara ya, sejarah Batu Pinabetengan dan awal terbentuknya 9 etnis Minahasa ya. Ya, sahabat budaya, seperti menurut juru kunci Batu Pinabetengan ya, Ari Rantumbanua ketika ditemui Tribun Manado mengatakan bahwa selain warga lokal, banyak turis mancanegara yang berziarah di tempat ini. Biasanya dari Belanda, Jerman, Australia, dan Inggris. Menurut Ari, mereka yang kemari biasanya punya permohonan masing-masing dan batu ini dipakai sebagai sarana untuk mendekatkan kepada sang pencipta. Dirinya menuturkan batu ini bisa dikatakan tonggak berdirinya subetnis yang ada di Minahasa. Dan menurut kepercayaan penduduk berada di tengah-tengah pulau Minahasa. Ada pula ritual khusus yang diadakan tiap awal tahun baru, tepatnya tanggal 3 Januari untuk melakukan ziarah. Dan saudaya, beberapa kejadian aneh menurutnya juga sering terjadi di tempat ini. Seperti orang terlempar keluar area, mobil berjalan sendiri, ada yang memukul dari belakang. Dan biasanya kalau kejadian seperti itu, karena yang berkunjung sudah memiliki niat yang tidak baik, jadi mendapat perlakuan seperti itu ya, karena mereka tidak memiliki niat yang baik ya, sehingga mereka menerima kejadian seperti terlempar keluar area, mobil berjalan sendiri, ada yang memukul dari belakang, nah seperti itu. Nah, lanjut sama budaya ya. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, bentuk batu ini seperti orang lagi bersujud kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, bentuk batu ini juga seperti peta Pulau Minahasa. Dan batu ini menurut para arkeologi dipakai oleh nenek moyang orang Minahasa untuk berunding. Ya, sahabat budaya. Ya, maka tak heran namanya ini menjadi Batu Pinabetengan, yang artinya batu tempat pembagian. Dan di tempat inilah sekitar 1000 tahun sebelum masehi terjadi pembagian 9 subetnis Minahasa yang meliputi suku Tontemboan, Tombulu, Tonsea, Tolour, Tonsawang, Pasan, Ponosakan, Bantik, dan Siau. Dan selain membagi wilayah, para tetua suku-suku tersebut juga menjadikan tempat ini untuk berunding mengenai semua masalah yang dihadapi. Nah, sebenarnya jika pengunjung melihat dari dekat, itu terdapat goresan-goresan di batu tersebut membentuk berbagai motif dan dipercayai sebagai hasil perundingan dari suku-suku itu. Motifnya ada yang berbentuk gambar manusia, motif dan daun-daun kumpulan garis yang tidak beraturan, dan bongkahan besar alamiah ini ternyata juga menyimpan sisi magis religius. Maka tak jarang banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk berziarah menunjukkan permohonan melalui ritual-ritual tertentu yang dipercayai. Menurut juru kunci Batu Pinabetengan Ari Rantumbanua ketika ditemui Tribun mengatakan, selain warga lokal, banyak juga turis mancanegara yang berziarah di tempat ini, biasanya dari Belanda, Jerman, Australia, dan Inggris.

Sementara itu, sahabat budaya Batu Pinang Betengan ini karena nilai sejarah dan budaya yang kental, tiap tanggal 7 Juli dijadikan sebagai tempat pertunjukan seni dan budaya. Batu Pinang Betengan ini juga telah menjadi wisata yang memiliki nilai sejarah di Tanah Minahasa. Selain suasananya yang sejuk dengan nuansa pegunungan yang indah, Anda juga bisa mendapatkan pengetahuan tentang sejarah Tanah Minahasa dan kearifan lokal masyarakat Minahasa. Oke, sahabat budaya, demikian ya sejarah mengenai Batu Pinang Betengan awal terbentuknya 9 etnis Minahasa. Jangan kemana-mana pendengar, saya masih akan kembali, tetaplah di Pro 4 ya, di Senandung Bohusami.

0: Pak Budi?
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, ya, mulai gimana, dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa Dang.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo, jaga lupa kesehatan Dang.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya no katu.
1: Mau apa Dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Dan pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita ya di Senandung Bosami. Sekarang merampungkan kebersamaan kita di Nyur Melambai sore. Dan terima kasih untuk Anda semuanya dan setia menemani dengar Anda. Saya Stanley pamit mundur. Selamat malam, sampai jumpa, salam budaya.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Julang Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taung di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Boganinani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Aku pemenangnya. Aku yang paling tinggi. Aku yang menguasai seluruh daratan.
1: Hai Gulung Meratus, kau telah menipuku. Barang siapa yang menyeberangi atau mengarungi Danau Jempang ini dengan menyebut nama Gunung Meratus, maka di saat itu juga akan datang angin topan yang sangat dahsyat, dan itu sebagai tanda kemarahanku.

0: Kisah ini akan kami persembahkan dalam drama legenda asal usul Danau Jepang.
1: Persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

Danau Jempang adalah salah satu danau yang berada di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Danau yang luas dan sangat indah ini biasanya dijadikan para nelayan untuk mencari ikan dan sering dikunjungi wisatawan yang berdatangan dari dalam daerah ataupun wisatawan asing. Kecamatan Tanjung Isui, Kabupaten Kutai Barat yang terkenal dengan dara-dara tunjungnya yang pandai membawakan tarian khas daerahnya baik tua maupun muda tentu tak akan memisahkan nama Tanjung Isui dengan Danau Jempangnya. Diceritakan, suatu ketika datanglah Ayus yang disuruh oleh Lintang Allah untuk menjumpai Gunung Nungan, Gunung Jempang, Gunung Konyut, Gunung Meratus, dan Gunung Pemangkas. Untuk membicarakan masalah pelebaran gunung-gunung tersebut demi mudahnya daerah tersebut dikunjungi orang. Apabila gunung-gunung masih merupakan gunung, maka akan sulit orang berkunjung ke sana. Paling-paling terbatas hanya pada orang yang berniat untuk pergi ke sana saja. Atas saran dan anjungan Ayus, mereka semua sepakat dan berjanji bahwa gunung-gunung itu bersedia untuk dilebur menjadi air. Ayus pun berjanji bahwa dalam waktu 8 hari 8 malam, mereka semua akan meleburkan diri menjadi air. Pada masa itu, Gunung Jempang dan Gunung Meratus bersahabat. Semakin hari, kedua gunung tersebut tumbuh semakin tinggi. Pada suatu hari, kedua gunung tersebut membuat suatu perjanjian persaingan.

0: Hai Gunung Meratus, bagaimana jika kita bersaing siapa yang lebih tinggi?
1: Baiklah.
0: Siapa yang lebih tinggi, dialah yang menjadi penguasa wilayah ini.

0: Siang malam berlalu, hari demi hari berganti. Kedua gunung tersebut semakin tinggi, dan ketinggiannya selalu sama satu sama lain, semakin hebat dan tak tersaingi. Ketika sudah mulai lelah, muncullah satu ide dari Gunung Meratus.
1: Hai Gunung Jampang, sepertinya kita terlalu kuat dan terlalu tangguh, semakin hari kita semakin tinggi. Rasanya tidak ada yang akan kalah karena kita memiliki kekuatan yang setara.
2: Benar sekali.
1: Bagaimana jika kita berlomba meruntuhkan diri? Yang runtuh lebih cepat, dialah yang menang.
2: Baiklah, aku yang akan menghitung. Pada hitungan ketiga, kita harus meruntuhkan diri. Siap? 1, 2, 3.
1: Aku pemenangnya. Aku yang paling tinggi. Aku yang menguasai seluruh daratan.
0: Gunung Jempang pun meruntuhkan dirinya dengan cepat dan menjadi Danau Jempang. Sementara Gunung Meratus hanya meruntuhkan dirinya sedikit. Gunung Jempang pun kecewa karena Gunung Meratus menipunya.

0: Hai Gunung Meratus, kau telah menipuku. Mulai hari ini, akulah penguasa air. Semua isi di dalamku akan menghasilkan kekayaan. Emas, kayu, dan barang berharga lainnya akan melewati aku. Dan mulai hari ini, jika ada yang melewati aku dan mereka memuji ketinggianmu, maka aku akan memunculkan petaka bagi mereka.
1: Tidak masalah. Aku menguasai daratan, kayu, tanaman, dan semua yang di daratan akan melewati aku. Dan jika ada yang melewati aku sambil memuji keindahanmu, aku akan mencelakakan mereka.
0: Ah, Gunung Meratus, kau ternyata mengingkari janji.
1: Aku tidak mengingkari janji, Jampang. Akan tetapi jika kita semua menjadi air, menurutku itu akan tidak bagus. Maka aku lebih memilih tetap menjadi gunung, menjadi perhiasan kau, Jampang.
2: Tepat pada hari yang dijanjikan, maka leburlah Gunung Jempang menjadi air berbentuk danau. Ketika Gunung Jempang menoleh ke Gunung Meratus, Gunung Nungan, Gunung Konyut, ternyata mereka masih tetap berdiri megah di tempatnya menjadi bagian dari Gunung Meratus. Akan tetapi, Gunung Jempang yang sudah menjadi danau itu semakin marah, tak bisa mengendalikan emosinya. Ia pun bersumpah serapah.
0: Baik, jika demikian, aku akan balas dendam. Barang siapa yang menyeberangi atau mengarungi Danau Jempang ini dengan menyebut nama Gunung Meratus, maka di saat itu juga akan datang angin topan yang sangat dahsyat. Dan itu sebagai tanda kemarahanku.

Konon sampai sekarang, orang-orang yang mengarungi Danau Jepang tabu untuk menyebut nama Gunung Meratus karena takut terkena musibah, terkena sumpah Danau Jepang yang tadinya berasal dari Gunung Jepang.

jika kita berada di Danau Jempang, akan terlihat Gunung Meratus yang tinggi dan ujung gunung yang agak miring. Begitupun sebaliknya, jika berada di Gunung Meratus, akan terlihat dengan jelas Danau Jempang. Hingga saat ini, masyarakat Jempang mempercayai hal ini. Ada banyak orang yang melintas Danau Jempang dan memuji Gunung Meratus mengalami perahu tenggelam dan hal lain. Jadi, jika berkunjung ke Danau Jempang, tidak apa-apa jika melihat atau memotretnya. Namun sebaiknya, jangan menegur atau memuji keindahan gunungnya. Karena itu adalah suatu pantangan jika berada di Danau Jempang.

0: Demikian drama legenda
1: asal usul Danau Jepang,
0: persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Ton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Dil. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu. Beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai.
2: Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lambai Malam, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torampe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Jadikanlah tamu sebagai raja. Itulah kalimat yang sering disampaikan para leluhur bangsa Indonesia sebagai budaya ketimuran. Sehingga siapapun yang datang berkunjung sebagai tamu, di rumah, di desa, di kota, kabupaten, maupun ibu kota negara, tamu selalu diperlakukan sebagai raja. Walaupun pada dasarnya upacara penjemputan tamu sama, namun berbeda tata caranya. Seperti halnya upacara adat penjemputan tamu pada suku di Bolaang Mongondo. Masyarakat Bolaang Mongondo yang terdiri dari 4 subetnik, yaitu subetnik Mongondo, subetnik Kaidipang atau Mokapok, subetnik Bintauna, dan subetnik Bolango, memperlakukan setiap tamu sesuai dengan budaya mereka. Apabila ada seorang pembesar negeri berkenan mengunjungi suatu desa atau kota, maka seluruh desa atau kota dipersiapkan sedemikian rupa kebersihan dan kerapihannya dengan memasang umbul-umbul dan arkus di setiap rumah dan matubo di tempat penjemputan. Ketika sang tamu pembesar negeri itu tiba, diadakan jemputan berupa tari perang Mosau oleh sekelompok penari yang bersenjatakan tombak dan perisai yang dikomandani oleh seorang komandan diiringi dengan bunyi tetabuhan atau tambur. Pada tempat yang sudah ditentukan, seorang guhanga dan pemangku adat mengucapkan itum-itum, sejenis ucapan selamat datang dan doa pada tamu yang datang. Setelah itu, tamu pembesar negeri tersebut dipersilakan masuk ke dalam rumah dan duduk di tempat yang sudah ditentukan. Bila pembesar negeri itu seorang kepala negara, maka akan diberi gelar Ki Tule Molantut, Ki Sinungkudan, Tonawat, dan diberi hadiah berupa pedang Mongondo yang berlapis emas pada hulu pedang dan sarung pedang atau guma terbuat dari kayu hitam eboni yang memakai ikat atau tombasi berupa emas. Biasanya pemberian tersebut diletakkan dalam kotak kaca yang telah disediakan, dan untuk penawar, agar pedang itu tidak membahayakan pemakai, maka sang pembesar negeri harus memberi sekeping uang logam bernilai 100 atau sekarang 500 rupiah kepada pemberi hadiah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: New Melambai Malam.
1: New Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Iya, dan kembali selamat malam untuk Anda, sahabat budaya dimanapun berada. Terima kasih untuk tetap setia menyatu bersama kami, 88,6 FM dan 11.88 AM, Prompat Suara Budaya Kawanua. Oke, baik, dan Nyur Melambai Malam kali ini bersama saya, Joyce. Tuntas nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan malam hari ini kembali kita jumpa lagi untuk program request malam ya. Sahabat budaya bisa bergabung untuk request lagu ataupun kirim salam. Bisa silakan kirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor Prompat 0853424928. Ya, menikmati suasana malam dimanapun sahabat budaya berada dengan sajian tembang-tembang lawas yang bisa Anda pilih sendiri. Maunya lagu kenangan yang mana yang ingin Anda dengarkan, silakan di request, nanti saya putarkan. Oke, sambil menunggu yang ingin bergabung malam hari ini, kali ini satu dari The Mercies untuk Anda.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: malam.
1: Melambai malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Oke, baik sahabat budaya, mungkin ada di antara Anda yang merasa sepenanggungan rasa setuju ya, dunia ini panggung sandiwara. Iya, memang demikian adanya ya. Dan salah satu scene-nya, salah satu bagiannya mungkin Anda rasakan sejak kemarin ya, yang harus rela antri berjam-jam untuk membeli bahan bakar minyak, dalam hal ini Pertalite. Oke, tetap semangat ya, yang mungkin sudah sejak tadi harus antri, rela antri berjam-jam untuk mendapatkan Pertalite supaya bisa tetap beraktivitas, bisa tetap terjaga mobilitasnya ya. Semangat saja, karena memang ya sudah seperti itu sahabat budaya ya, mau tidak mau harus dihadapi. Hanya saja memang belum ada konfirmasi yang jelas seperti apa nantinya yang akan dilakukan, tapi setidaknya survive saja dulu sahabat budaya ya, pastikan aktivitas Anda tidak terhalang dengan masalah yang satu ini, dan ya kita harapkan bersama ini bisa segera berakhir begitu ya. Ini menjadi harapan kita bersama, karena bagaimanapun sekarang ini Pertalite atau bahan bakar minyak untuk mobil dan motor sudah menjadi hal yang penting dan utama. Ini tidak sedikit yang terpaksa update status harus mogok di tengah perjalanan karena kehabisan bahan bakar. Oke, baik, dan sahabat budaya, saya masih menunggu Anda yang ingin bergabung di acara malam baku dapa sampai nanti jam 11 malam ya, yang ingin request lagu, ingin kirim salam, boleh langsung. Saya tunggu 0853424000928. Dan sementara sekarang 35 menit dari jam 9 malam.

Anda yang sementara menikmati istirahat malam hari ini bersama dengan keluarga ataupun tengah menikmatinya sendiri saja ya, sambil juga mempersiapkan persiapan-persiapan untuk aktivitas Anda besok. Oke, apapun kegiatan malam hari ini, semoga perempat tetap menjadi teman Anda di kala menikmati suasana malam hari ini. Oke, baik, dan sambil menunggu sahabat budaya yang ingin bergabung di acara malam Baku Dapa, kembali saya coba hadirkan lagu bagus untuk Anda nikmati malam hari ini. Sambil tentunya sekali lagi saya masih tunggu yang ingin bergabung untuk request lagu ataupun kirim-kirim salam, silakan ditunggu.

0: Semangat ya sayang. Setiap hari harus selalu senyum dan ceria. Nah, masih ingat pesan ibu kan? Apa coba?
1: Hindari corona dengan cara tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan selalu jaga jarak, biasakan gaya hidup baru. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat untuk memutus mata rantai COVID-19. Jadi, ingat pesan ibu ya teman-teman. Dadah!

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Te Radio melalui FM 88,6 MHz.

Jam 9 malam lewat 54 menit waktu saat ini, dan kembali selamat malam untuk Anda semuanya yang terus setia menyatu bersama kami program 4 RRI Manado. Masih di program request malam, dan tentunya masih memberi kesempatan ya sahabat budaya yang mungkin ingin bergabung di acara ini. Silakan kirimkan SMS ataupun WhatsApp ke 0853 424 1928.

Eh, baik, dan sahabat budaya, ini dikabarkan antrean Pertalite di Manado yang masih terus berlangsung hingga malam hari ini ya. Dan pada Rabu kemarin 14 Oktober antrean sudah mulai terjadi. Antrean kendaraan untuk mendapatkan Pertalite ini terlihat di sejumlah SPBU di Manado, di Minasa Utara juga. Dan antrean bahkan memanjang hingga ke badan jalan dan menyebabkan kemacetan. Sejumlah SPBU yang dilaporkan mengalami antrean atau kekosongan stok, antara lain SPBU Kairagi, kemudian Winangun, Dendengan Luar, dan Sario. Dan rata-rata pengemudi kendaraan, juga pemilik kendaraan, mengeluh karena kesulitan memperoleh Pertalite selama 2 hari berturut-turut. Kondisi ini tentu mengganggu masyarakat yang mengandalkan kendaraan untuk bekerja dan mencari nafkah. Dan pada Kamis hari ini, 15 Oktober 2026, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mengumumkan sejumlah langkah penanganan. Di antaranya menambah pasokan Pertalite sebanyak 3.000 kiloliter melalui terminal BBM Bitung, memantau stok dan penyaluran BBM di setiap SPBU, mempercepat pengiriman ke SPBU yang mengalami kekurangan stok, menempatkan petugas untuk membantu mengatur antrean, meningkatkan pengawasan agar BBM subsidi disalurkan tepat sasaran. Namun tambahan pasokan di terminal tidak berarti seluruh SPBU langsung kembali normal. Ketersediaan BBM di masing-masing SPBU dan perkembangan antrean masih perlu

一般到ya. Dan sahabat budaya, menurut informasi yang kami dapatkan, penyebab pasti kondisi ini belum dapat dipastikan sepenuhnya. Beberapa hal yang perlu ditelusuri adalah kelancaran distribusi, peningkatan konsumsi, kondisi stok di SPBU, dan kemungkinan penyalahgunaan BBM subsidi. Ada pula keluhan masyarakat mengenai kendaraan dengan tangki yang dimodifikasi. Namun dugaan tersebut tidak boleh dianggap sebagai penyebab tunggal sebelum ada hasil pemeriksaan resmi. Pemprov Sulawesi Utara juga meminta agar kondisi penyaluran BBM diperiksa mulai dari ketersediaan di terminal BBM Bitung hingga distribusi ke setiap SPBU. Oke, sahabat budaya, apakah sahabat budaya juga merasa sempat terdampak atau sementara sekarang ini terdampak mengalami kesulitan mendapatkan Pertalite dalam 2 hari terakhir? Kalau misalkan sahabat budaya, selain kemarin dan hari ini, biasanya kalau harus antre di SPBU itu biasanya makan waktu berapa lama? Tapi kalau hari ini Anda turut antri juga, wah, ini bisa dipastikan minimal 1 jam begitu ya, karena memang cukup panjang. Tadi jam sudah malam pokoknya, sahabat budaya, di seputaran SPBU PAL 2, itu khusus antrian motor dari mulut SPBU sampai ke dekat JN ya, lampu merah JN. Cukup panjang dengan motor yang dua atau tiga jalur sementara antri menuju ke SPBU. Ya, dan mudah-mudahan sekali lagi kita berharap ini bisa segera kembali normal, karena yang namanya bahan bakar untuk kendaraan ini menjadi sangat penting untuk kebutuhan mobilitas kita ke tempat tugas, ke tempat kerja, ataupun ke tujuan lainnya. Atau bahkan untuk Anda yang berprofesi sebagai driver ya, apakah ojol atau mungkin driver driver online lainnya, pasti membutuhkan BBM ya untuk kelancaran aktivitas Anda. Oke, baik, saya masih tunggu Anda yang ingin bergabung, masih ditunggu di line SMS dan WA Pro 4 0853 424 0928.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Te Radio melalui FM 88,6 MHz.

Oke, baik sahabat budaya, demikian tadi beberapa lagu bagus untuk Anda ya, menemani suasana malam sahabat budaya dimanapun berada yang terus setia menyatu hati bersama kami Prompat Suara Budaya Kawan Nuan. Kita masih lanjut lagi dan tentunya masih ada beberapa koleksi lagu saya akan hadirkan untuk Anda malam hari ini, mudah-mudahan terhibur dikala menikmati istirahat malam Anda ataupun ada kegiatan lainnya ya yang sementara Anda kerjakan, mudah-mudahan rampung tuntas semuanya dengan segala baik dan malam hari ini istirahat Anda menjadi istirahat yang menyenangkan. Oke, dan mungkin sahabat budaya ada di antara Anda yang masih muncul rasa khawatir ya karena pikir-pikir ini besok mau pergi kerja bagaimana kalau motor atau auto habis minyak. Sementara untuk mendapatkan BBM itu perlu perjuangan yang luar biasa. Kalau rela antri berjam-jam, oke, mungkin akan dapat. Tapi kalau tidak ada waktu untuk antri BBM, nah ini masalahnya sahabat budaya. Dan persoalan Pertalite yang sulit didapat di sejumlah SPBU di Manado, tentunya ini menjadi perhatian kita bersama ya sahabat budaya. Bayangkan orang akan berangkat kerja, ingin mencari nafkah, tapi harus menghabiskan waktu untuk mengantre BBM di SPBU. Belum lagi kalau antriannya panjang sampai menyebabkan kemacetan. Kemudian pas tiba orang pegiliran, kong petugas bilang, so abis. Waduh, ini luar biasa memang. Dan tentunya orang semua berharap penambahan pasokan dari Pertamina sebagaimana yang sudah saya bagikan informasinya tadi ya untuk Anda. Ini mudah-mudahan langkah ini bisa segera mengatasi persoalan kelangkaan BBM. Sebab bagi masyarakat kecil BBM bukan sekedar bahan bakar kendaraan, tapi juga bahan bakar untuk mencari nafkah setiap hari ya, apalagi yang berprofesi sebagai driver online, sebagai ojek, atau mungkin yang buka jasa lainnya yang ada hubungannya dengan bahan bakar kendaraan. Seperti misalnya kurir, antar jemput barang ya, sahabat budaya. Mudah-mudahan bisa segera berakhir untuk masalah ini. Dan di sisi lain kita juga berharap masyarakat tetap tertib saat mengantre dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Jadi memang melakukan pembelian yang kita butuhkan saja. Jangan melakukan yang namanya panic buying atau melakukan pembelian yang berlebihan karena tentunya ini bisa merugikan juga untuk orang lain. Dan ya kalau semua ingin didahulukan, semua ingin borong BBM banyak-banyak, nanti ada yang tidak kebagian ya. Oke. Okay. Baik, untuk Anda kembali saya coba hadirkan beberapa lagu bagus berikut ini menemani suasana malam Anda baik yang sementara menikmati istirahat atau mungkin masih dengan aktivitas di malam hari ini. Saya temani dengan acara request malam sampai di pukul 23 atau jam 11 malam.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Ya baik, dan sahabat budaya, kita tiba di putaran terakhir untuk acara request malam. Kembali terima kasih untuk Anda semuanya yang terus setia menyatu bersama kami, Perempat Suara Budaya Kawanua. Selamat malam dan terima kasih untuk yang sudah bergabung 0853 1145 sekian-sekian. Halo, selamat malam Ibu Cantik, Ibu Joyce, malam aku dapa. Ini deng Ibu Joyce dari Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Mau request lagu oldies Indonesia, judul Satukan Hati Kami Berdua, yang nyanyi Dian Pisesa. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas, Pak Gemini Men di Winetin, dan Ibu Silangen di Teling Anoa. Selamat malam semuanya dan semoga ada kabar sehat-sehat, Kang. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusye. Selamat mendengar, Jo, dan semoga terhibur. Buat penyiar Ibu Cantik, Ibu Joyce, thanks nih, malam aku dapa, God bless you. Oke, terima kasih sudah baca Akang, Ibu Joyce PWA. Deng, tolong putar Akang tuh lagu, soalnya ini Ibu Joyce P lagu kesayangan. God bless you. Oke, terima kasih buat Ibu Joyce, terhibur nanti dengan lagunya. Kita akan segera hadirkan sesaat lagi. Dan tentunya menyusul beberapa lagu selanjutnya yang sekaligus menuntaskan torang pe kebersamaan di acara Malam Baku Dapa edisi hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Oke, terima kasih semuanya. Baku Dapa lagi besok malam di acara yang sama, tentunya bersama kami, Program 4 RRI Manado. Selamat malam dan selamat menikmati istirahat malam Anda.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Joyce, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini, menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Programa 4 Manado.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi, maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti, maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

0: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتي، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يا الله، sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna idhamal ajri ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Untuk apa ayam berkokok? Ayam berkokok sering dianggap bertujuan untuk membangunkan kita waktu pagi, tapi itu salah. Lalu mereka berkokok buat apa? Yang pertama, mereka itu berkokok untuk menanggapi berbagai macam stimulus di sekitarnya. Stimulus itu bisa berupa motor lewat, seseorang mendekatinya, ada hewan lain, dan sebagainya. Yang kedua, ayam berkokok untuk berinteraksi dengan ayam lain, bisa berupa memberitahu sesuatu pada kelompoknya. Yang ketiga, ayam berkokok itu untuk menandai wilayah kekuasaannya. Mereka akan berkokok keras sebagai tanda mendominasi serta sebagai penguasa yang gagah. Mungkin banyak yang bertanya, kemudian kenapa ayam biasanya berkokok pada pagi hari? Ternyata hal ini telah dilakukan penelitian yang sangat panjang oleh Nagoya University. Telah dilakukan banyak percobaan, seperti menaruh ayam di ruangan gelap 24 jam, hingga memberi tipuan cahaya selama 12 jam dan gelap 12 jam. Tetapi, ayam tetap berkokok di jam yang sama, yaitu menjelang fajar tiba. Ini menjelaskan bahwa ayam memiliki jam biologis atau jam alami untuk selalu berkokok di pagi hari tanpa terpengaruh oleh tipuan cahaya maupun ruangan gelap.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Hai Mil, kamu lihat gak orang itu? Dia menggunakan kursi roda loh.
1: Terus, kenapa Di?
0: Ya aku jadi berpikir dong, apakah penyandang disabilitas itu bisa melakukan aktivitas seperti kita?
1: Ya tentu bisa dong. Mereka juga memiliki kemampuan, cita-cita, dan hak yang sama. Hanya saja beberapa membutuhkan fasilitas atau bantuan yang sesuai.
0: Oh jadi kita tidak boleh dong memandang mereka sebelah mata?
1: Benar, jangan mengejek, mendiskriminasi, atau menganggap mereka tidak mampu. Kalau membutuhkan bantuan kita, kita bisa membantu dengan sopan dan bertanya terlebih dahulu.
0: Wah, aku sekarang mengerti nih. Yang berbeda ternyata bukan berarti lebih rendah.
1: Yaps, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan setara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.
0: Karena setiap orang berhak dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama.
1: Disabilitas bukan batas untuk berkarya. Bersama kita ciptakan masyarakat yang inklusif dan setara.

0: muslimin dan muslimah. Dalam suatu kesempatan, iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah? Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70.000 anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70.000 setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit. Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang dan bilang, kamu ini yang nyatong putulan kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Moi itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat. Lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

0: Meskipun tradisi bayar tulang atau akudus merupakan sebuah keharusan yang patut dipenuhi oleh setiap lelaki suku Moi yang sudah menikah, namun tradisi ini mulai terkikis seiring perjalanan peradaban suku Moi dan juga dikhawatirkan akan tergilas oleh perkembangan zaman. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moi, Silas Ongge Kalami, menyadari bahwa kebudayaan Malam Moi, khususnya tradisi adat bayar tulang, telah mendapat ancaman dari kekuatan budaya lain yang secara masif telah menerobos masuk ke dalam sistem peradaban masyarakat Moi.
1: Nah, kuat tidaknya sebuah kebudayaan itu kan tergantung kepada pendukung kebudayaan itu sendiri. Nah, kembali kepada kita orang Moi, bagaimana kita menjaga kebudayaan kita? Karena itu sebuah kewajiban leluhur yang perlu kita lestarikan. Kita harus menceritakan itu berulang-ulang kepada anak cucu kita. Apalagi budaya kita ini kan bukan budaya tulis, budaya cerita. Nah, hilangnya ini karena pengaruh budaya luar yang masuk di tengah ini, maka mosaik budaya lokal kita ini mulai terkikis atau hilang karena orang tua kita kurang menceritakan itu kepada anak cucu mereka.
0: Kita berharap meskipun zaman terus berubah, namun aukudus akan tetap lestari dalam budaya masyarakat suku Moi dari generasi ke generasi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo untuk Pro 4 Jakarta.
2: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

0: Bung Moni cuma duduk di sini loh nih, papa sang pak kita.
1: Oh iya, Frek, kopi susu setengah.
2: Ya, setengah aja kita, telepon banyak.
3: Hei, Bung Moni cuma mau minum, yang mau makan tokis.
1: Ya, enggak, Endang, kita mau makan nasi. Kita sekarang aja, Endang. Kak Femi.
0: Dokter, Endang.
1: Dokter, iya, dokter mau ke nama ini.
0: Oh, kalau kita minum.

Masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Dan selamat pagi tentunya untuk sahabat budaya yang saat ini sementara menyatu hati dan toran di sini di FM 88,6 MHz Perempat Suara Budaya Kawanua AM 1188 kHz dan juga yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Informasi waktu saat ini sudah 15 menit dari jam 6 pagi dan pastinya transformasi di sulut pagi sahabat budaya. Seperti biasa informasi awal yang ini makasih perakiraan cuaca yang ini kutip dari bmkg.go.id. Untuk edisi hari ini di Jumat 16 Oktober 2026 torang ke seputaran Bunaken, di mana untuk informasi perakiraan cuaca udara kabur dengan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Tuminting udara kabur dengan suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius, Singkil udara kabur dengan suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Wenang hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius, Tikala hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius, Sario udara kabur dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius, Wanea sendiri hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius, Mapanget hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius, Malalayang hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius, Bunaken Kepulauan udara kabur dengan suhu 28 sampai dengan 29 derajat Celcius. Sementara Paldua hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Itu tadi perakiran cuaca Kota Manado dan sekitarnya untuk edisi hari ini, tepatnya di Jumat 16 Oktober 2026. Yang namanya perakiran cuaca bisa benar bisa salah, tapi yang pasti seperti kata orang, kita sudah sedia payung sebelum hujan.

Sahabat budaya, bubur Manado adalah makanan khas Manado Provinsi Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan salah satu kuliner yang paling terkenal. Kuliner ini tidak hanya terdapat di Sulawesi Utara saja, melainkan kota-kota lain di Indonesia. Bubur Manado biasa disantap pagi sebagai sarapan ataupun di sore hari. Bubur Manado yang dikenal juga dengan sebutan bubur tinutuan. Ada sejarah panjang terkait terciptanya bubur tinutuan. Sejak zaman penjajahan Belanda pada masa itu, kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan perekonomian masyarakat jatuh. Kecuali untuk mereka yang bekerja sama dengan penjajah, banyaknya peperangan menyebabkan orang tidak berani keluar rumah untuk membeli atau mengambil bahan pangan di ladang. Akhirnya, masyarakat memanfaatkan segala bahan pangan yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Para ibu memetik sayur mayur dan umbi-umbian seperti ubi, ubi talas maupun singkong dan labu kuning, kemudian bahan itu dicampur secara asal di dalam wadah dan mencampurkan sedikit beras, lalu dimasak menjadi bubur. Ternyata rasanya enak dan banyak disukai orang. Sejak saat itu, tinutuan tersebar di masyarakat luas. Kurang lebih sejak tahun 1970, bubur Manado dijual di sejumlah sudut kota Manado. Dalam bahasa Manado, tinutuan memiliki arti campur aduk.

Oke, dan sahabat Bria, terangkan saya tinggal ke Bogus yang sudah hadir dari Koko Lens dan Kuraka Squad dengan cukup Joseng antar patolan di menit yang ke-26 dari jam 6 pagi. Terang masih di Sulut Pagi dan informasi dari Harian Tribun Manado. Dari Manado sendiri, rencana penerapan sistem ganjil genap untuk pengisian bahan bakar minyak atau BBM subsidi di Sulawesi Utara dipastikan tidak jadi dilaksanakan. Sebelumnya, pemerintah provinsi Pemprov Sulawesi Utara melalui PLT Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sulut, yaitu Rainer Nico Dondokambe, mengusulkan penerapan sistem ganjil genap kepada PT Pertamina Patraniaga Sales Area Sulut Tenggo. Usulan tersebut tertuang dalam surat nomor 542/438/DSDMD tertanggal 15 Oktober 2026 perihal penanganan antrian panjang BBM di SPBU wilayah Sulawesi Utara. Dalam salah satu poin surat itu, Pemprov Sulawesi Utara mengusulkan pembatasan pengisian BBM subsidi berdasarkan angka ganjil dan genap pada nomor polisi kendaraan di seluruh SPBU di Sulawesi Utara. Langkah tersebut diusulkan untuk mengurai antrean panjang kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Namun Kepala Dinas Kehutanan Sulut menjelaskan surat tersebut sebatas rekomendasi yang diajukan kepada Pertamina. Keputusan mengenai penerapan kebijakan itu sepenuhnya berada di pihak Pertamina, dan yang pasti seperti yang dikatakan itu hanya rekomendasi yang diusulkan ke Pertamina Sulawesi Utara, apakah bisa atau tidak. Sebelumnya diusulkan melihat kondisi sekarang. Menurutnya persoalan antrian BBM tidak hanya terjadi di Sulawesi Utara tetapi juga di daerah lain termasuk Bali. Dan sementara itu Asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Deni Mangala menjelaskan bahwa rencana penerapan sistem ganjil genap tersebut tidak jadi dilaksanakan. Dengan demikian usulan pembatasan pengisian BBM subsidi berdasarkan nomor polisi kendaraan itu tidak berlanjut menjadi kebijakan yang diterapkan di SPBU wilayah Sulawesi Utara. Sebelumnya Dinas ESDM Pemprov Sulawesi Utara mendorong koordinasi dengan Pertamina dan instansi terkait untuk menangani antrian panjang serta laporan kekosongan BBM di sejumlah SPBU. Persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah menyusul antrian kendaraan yang terjadi di Manado dan sejumlah wilayah lainnya. Maka sistem ganjil genap batal diterapkan, penanganan antrian BBM tetap menjadi persoalan yang perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan juga pihak Pertamina.

0: Hey Schulte, aduh, siapa ini? Kita kurang dah lihat dari tadi. Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah Ren.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, Mama.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua, 46 menit melintas dari jam 6 pagi. Jadi masih Pak Taman Dingoni dengan lagu-lagu asik menyemangati pagi hari sahabat budaya yang saat ini mungkin lagi persiapan untuk berangkat beraktivitas. Ada juga yang dari subuh ini lihat sudah ngantri BBM ya. Ini memang kalau orang berbicara soal BBM ya, dari beberapa hari kemarin antrian panjang ya, dikarenakan BBM yang susah untuk didapatkan. Tapi jangan sampai orang jadi panas hati ya, tetap tenang. Semua ada waktunya, indah pada waktunya katanya ya. Sabar-sabar Jo. Oke, dan informasi selanjutnya di mana dari Harian Tribun Manado. Pemerintah Kota Tomohon menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk yang terjadi di kawasan Gunung Lokon, di mana himbauan tersebut disampaikan melalui publikasi edukasi kesehatan pada Kamis kemarin. Pemkot mengajak masyarakat menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta menjaga kesehatan di tengah kondisi udara yang terdampak asap. Warga disarankan menggunakan masker sesuai standar, seperti masker medis atau N95, untuk membantu mengurangi paparan partikel asap saat beraktivitas. Selain itu, masyarakat diingatkan perbanyak minum air putih dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan, seperti batuk, sesak napas, maupun iritasi mata. Wali Kota Tomohon, Carol J.A. Senduk, turut mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap kebakaran yang berpotensi meluas ke wilayah sekitar. Saat meninjau lokasi karhutla di kawasan Gunung Lokon pada Selasa kemarin, Carol mengingatkan agar kebakaran tidak sampai merambat ke wilayah permukiman, termasuk Tinoor, Kayawu, dan Wailan. Dan kondisi ini menjadi perhatian bersama mengingat kebakaran vegetasi dapat menghasilkan asap yang mengganggu aktivitas masyarakat dan beresiko terhadap kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan. Ia juga menyampaikan jika Tomohon saat ini masuk dalam tanggap darurat. Untuk itu, orang nomor satu Tomohon ini menghimbau masyarakat membatasi kegiatan di luar ruangan selama kondisi kabut asap masih mengganggu kualitas udara. Dan apabila terpaksa beraktivitas di luar rumah, warga dianjurkan menggunakan masker yang sesuai dan menghindari aktivitas fisik berat. Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan pembakaran terbuka serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api di lingkungan sekitar tentunya.

sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jo baku ikutin torang pembikin rame ini acara. Asalkan jang satu kampung nih, catat bye-bye di acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Oke dan sahabat budaya, masih dari harian Tribun Manado. Pemerintah Kota Manado mendesak Pertamina Patraniaga segera mengatasi antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Manado. Persoalan tersebut diharapkan dapat dituntaskan dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang dalam pertemuan antara Pemkot Manado dan Pertamina Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo di kantor Wali Kota Manado Tikala Ares Tikala Manado pada Kamis kemarin. Di mana tentunya sahabat budaya, Richard mengatakan pemerintah menerima banyak keluhan masyarakat terkait antrean panjang dan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM, khususnya jenis Pertalite. Menurutnya Pemkot Manado meminta penjelasan mengenai penyebab persoalan tersebut, sekaligus mendorong Pertamina mengambil langkah konkret untuk memulihkan pelayanan kepada masyarakat. Pihak Pertamina, dikatakan Richard, menjelaskan bahwa keterlambatan distribusi menjadi salah satu faktor yang memicu antrean panjang. Selaku pemerintah, mereka mendengar keluhan masyarakat, karena itu mereka bersama pihak Pertamina berupaya memecahkan permasalahan ini secepatnya. Sales Branch Manager SBM Sulutgo Evil Agung Ifrizal mengatakan penyaluran BBM ke sejumlah SPBU masih terus berlangsung. Pertamina juga merencanakan tambahan pasokan Pertalite sebanyak 5.000 kiloliter pada hari Jumat. Sebelumnya, kapal pengangkut Pertalite telah tiba pada 13 Oktober 2026 dengan membawa pasokan sebesar 3.000 KL melalui Integrated Terminal IT Bitung. Ia menghimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tetap menjaga ketertiban saat mengisi bahan bakar di SPBU. Meski Pertamina menyatakan penyaluran BBM terus berlangsung, dari hasil pantauan pada Kamis siang menunjukkan antrian kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU di Manado dan sekitarnya. Antrian BBM juga disoroti pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, di mana Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jemi Ringkuangan, meminta Pertamina melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan penyebab antrian dan kekosongan stok di sejumlah SPBU. Jemi menegaskan penyebab persoalan harus dipastikan berdasarkan data operasional dan pemeriksaan langsung di lapangan, mulai dari ketersediaan stok di terminal BBM, jadwal pengiriman hingga realisasi penyaluran ke setiap SPBU. Dikatakan mereka mencermati laporan antrian dan kekosongan stok di sejumlah SPBU, penyebab pastinya harus dipastikan melalui pemeriksaan data dan kondisi di lapangan, mulai dari ketersediaan di terminal, jadwal pengiriman, sampai penyaluran di masing-masing SPBU. Ia meminta Pertamina memberikan penjelasan terperinci mengenai kondisi stok di terminal BBM Bitung, realisasi pengiriman ke setiap SPBU, potensi keterlambatan distribusi, serta langkah konkret untuk memulihkan pelayanan. Pemprov Sulawesi Utara juga berkoordinasi dengan Pertamina Patraniaga, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPA Migas, Pemkot Manado, aparat keamanan dan pihak terkait lainnya untuk menyematkan data serta memastikan penanganan berjalan dengan efektif. Sementara itu, Area Manager Communication Relation and CCR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Lilik Hardianto mengatakan pihaknya melakukan pemantauan intensif terhadap stok dan penyaluran BBM di setiap SPBU. Pemantauan tersebut bertujuan mengidentifikasi SPBU yang mengalami peningkatan konsumsi atau memiliki stok kritis agar percepatan pasokan dapat segera dilakukan. Selain memperkuat pasokan, Pertamina mengerahkan petugas marshal di sejumlah SPBU untuk mengatur antrean kendaraan, mengarahkan konsumen ke jalur pengisian yang tersedia, serta membantu mempercepat pelayanan. Pertamina juga meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mengawasi penyaluran

BBM bersubsidi agar sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Dan Pertamina berharap tambahan pasokan serta optimalisasi pelayanan dapat membantu memperkuat ketersediaan BBM dan membuat kondisi antrian di SPBU Manado berangsur normal.

0: tidak ada orang dalam setengah umat.
1: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melepasi kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada yupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sanghi dari zaman dahulu.
2: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya, seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
1: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, no? Artinya rasa hormat kepada orang lain, apalagi ini dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Kita dalam tetengkang, mau apa ngadat tuh? Medarahunggeo.
2: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan, yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
1: Orang Sangihe kadang mengubah sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesasego, Megakui, Ara, Akang Ari, Tembo. Kalau tidak saya, sudah. Biasanya pakai istilah umum, kakak. Medarahungge, medatengga. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama, atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Tete tuari.

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hunggeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pihak hunggeo, pihak tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa, seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa-bahasa bilang poso. Poso muka keren yang kuhuna. Kumbahang keren deh, nah itulah. Itu teling. Nah, sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menani Reda Tundung Tampungarawo, Niklas Mehare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoa pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kiri dong uio, masili, tenggang rasa no. Unge, tengkang, sili, tenggang rasa semua. Melekat sekali, jadi maning tala makoa pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangiha dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.
3: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Oke, masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Sekali lagi terima kasih untuk yang masih setia dentoran di sini di AM 1188 kHz maupun di FM 88,6 MHz Perempat Suara Budaya Kawanua. Yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital dan juga yang ada di luar daerah semuanya yang sementara menyatu hati dentoran di sini. Dan yang pasti sahabat budaya kembali lagi, kali ini dari rri.co.id, antrian kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar terpantau di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Manado. Antrian tersebut membuat sejumlah pengendara harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Berdasarkan pantauan RRI pada Kamis kemarin, antrian kendaraan terlihat di SPBU Pal 2 dan SPBU Dendengan. Sejumlah sopir kendaraan angkutan barang turut mengantri untuk mendapatkan solar sebelum melanjutkan perjalanan. Salah seorang sopir bernama Maxi mengaku telah mengantri sejak Rabu malam sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Ia berencana menuju Gorontalo dengan membawa mesin bor. Maxi mengatakan dirinya belum berpindah ke SPBU lain untuk mencari solar. Ia masih menunggu giliran pengisian di SPBU tersebut agar dapat melanjutkan perjalanan menuju Gorontalo. Maxi mengaku antrian panjang tersebut menghambat aktivitasnya, terlebih ia harus menunggu sejak malam hari sebelum dapat melanjutkan perjalanan menuju Gorontalo. Sementara itu, petugas SPBU Pal 2 Alvan Sanyang menjelaskan bahwa penyaluran solar di SPBU tersebut dilakukan setiap hari. Menurutnya, stok solar yang tersedia sekitar 8.000 KL per hari dan biasanya habis pada siang hari setelah penjualan sejak pagi. Alvan juga menjelaskan bahwa pembelian solar bersubsidi di SPBU Pal 2 harus melalui pemeriksaan sejumlah persyaratan untuk memastikan BBM disalurkan sesuai ketentuan. Seperti yang dikatakan, kalau solar di sini harus sesuai plat nomor kendaraan, jenis kendaraan harus sesuai barcode, dan STNK harus diperiksa agar supaya tidak terjadi penyalahgunaan BBM subsidi. Jadi mereka mencegah agar supaya penyaluran BBM jenis solar atau jenis pertalite tepat pada sasaran, agar supaya masyarakat tidak khawatir tentunya.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kok itu banyak dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4 Banas.

Ya, dan sahabat budaya, informasi selanjutnya seputar Green Radio ya, dikutip dari rri.co.id. Di mana pakaian berbahan katun yang sudah tidak terpakai kerap berakhir menjadi tumpukan di lemari ataupun sampah. Padahal kain tersebut masih bisa dimanfaatkan kembali, salah satunya dengan mengolah kain bekas menjadi pembungkus makanan yang dapat digunakan berulang kali sebagai alternatif plastik sekali pakai. Ya, dan gagasan inilah yang dikembangkan melalui inovasi Second Life Wrap untuk mengurangi limbah tekstil sekaligus menekan penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Gagasan tersebut dikembangkan Vika Nur Sabrina, Duta Lingkungan Jawa Barat 2026, melalui inovasi bernama Second Life Wrap. Dalam dialog Green Radio RRI Bandung yang berlangsung pada Sabtu kemarin, Vika menjelaskan bahwa inovasi ini terinspirasi dari pengalamannya ketika mengikuti kegiatan di Hungaria pada 2025 yang akhirnya membuat ia mencari tahu permasalahan lingkungan apa yang dihadapi Indonesia. Dikatakan permasalahannya ada di limbah tekstil dan juga limbah plastik sekali pakai. Vika pun akhirnya menemukan inovasi Second Life Wrap yang dapat memanfaatkan kembali kain bekas sekaligus mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai. Untuk penerapannya, Second Life Wrap memanfaatkan kain katun bekas yang dilapisi lilin lebah atau beeswax agar dapat digunakan sebagai pembungkus makanan. Menurut Vika, produk ini dapat digunakan hingga sekitar 6 bulan bergantung pada pemakaian dan perawatannya. Lapisan lilinnya juga dapat diperbaharui, namun pembungkus tersebut tidak disarankan untuk makanan panas karena lilin berpotensi meleleh. Inovasi ini mulai diterapkan bersama masyarakat di Ujung Berum, Kota Bandung dengan melibatkan Karang Taruna dan ibu-ibu PKK. Selain mengurangi limbah tekstil, program tersebut membuka peluang ekonomi melalui penjualan produk. Vika menyebut sekitar 50% limbah tekstil di lokasi program telah berkurang dan dialihfungsikan menjadi beeswax wrap. Perbuatan

0: Hey Schulte, aduh, siapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah Ren.
0: Memang karut di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karut ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang. Oh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
3: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagi

0: dug that.
1: Yeah.

0: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Nganggung, dianggung, dan dijunjung. Kepulauan Bangka Belitung syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya. Dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan,